5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Sekali lagi ya caranya di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa kamu vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nah, karena ini adalah momen 17-an ya, minggu-minggu ini ya, bulan ini lebih tepatnya ya, tentunya juga dirayakan dengan berbagai macam cara, termasuk juga salah satunya adalah dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari pemerintah Kota Semarang sendiri kan emang ngelakuin beberapa program yang bisa dibilang ini tuh mau ngasih manfaat ya, jadi bukan sekedar rame-rame aja, bukan sekedar hura-hura aja, tapi juga punya manfaat buat masyarakat. Salah satunya, ini adalah kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di Hall dan Aula Balai Kota Semarang. Ini diadain selama 3 hari berturut-turut, tanggal 10 sampai 12 Agustus, berarti hari ini terakhir, dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di kesempatan itu, ya kemarin, lebih tepatnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini memantau ya, apa aja yang dilakuin, karena macam-macam di situ. Ada screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, kemudian juga screening TB dan lain sebagainya, sampai donor darah. Dan ini dalam sambutannya, beliau ini menegaskan kalau screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang memang selama ini tuh kesulitan gitu. Karena kan kalau misalnya screening mungkin karena biaya ya, mungkin yang kelompok rentan kayak ibu-ibu ya yang sudah sepuh, yang tidak punya pendapatan dan lain sebagainya, ini kan kesulitan nih untuk akses. Nah, makanya dengan adanya program seperti ini bisa membantu orang-orang yang masuk kelompok rentan itu tadi untuk bisa melakukan screening kanker payudara secara gratis. Dan tanpa screening ini kan nantinya kalau misalnya udah semakin stadiumnya lanjut, ini baru ketahuan gitu. Makanya untuk bisa diantisipasi sejak awal ya, dan tentunya juga supaya ini bisa ditangani dengan baik, beliau juga minta untuk dinas kesehatan bisa tindak lanjut nih setiap temuan hasil screeningnya, dan dijamin penanganannya tetap gratis, harus ditutup atau di cover lewat skema Universal Health Coverage atau UHC ya. Jadi emang ini jadi salah satu cara juga untuk membantu masyarakat yang tadi yang sempat aku bilang aksesnya untuk kesana susah ya, terutama untuk kelompok rentan. Nah, sekarang dengan adanya acara tersebut bisa ngebantu untuk masyarakat yang membutuhkan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigenid_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pasti ada dong ya teman Pro2, kalau Trilong Bajubang ini lagi ditutup sementara karena kan lagi direnovasi. Termasuk juga salah satunya adalah ya fasilitas lintasan atletik ya, yang kemarin tuh sempat rame gara-gara ya ucol-ucol istilahnya. Yang lupas-lupas gitu. Dan ini kalau menurut PLT atau pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Didi Dwi Hartono, jadi ini kan emang ditutup dari tanggal 15 Juli kemarin sampai tanggal 18 Agustus untuk renovasi menyeluruh. Dan ini juga hampir selesai menurut beliau. Dan untuk supaya ini bisa rehabilitasinya lebih optimal, walaupun emang lintasan atletik yang ini gak bisa dipakai, tapi kayak yang lapangan bulu tangkis, tenis, ini tetap beroperasi seperti biasa. Nah, ini juga jadi bagian untuk mengganti total permukaan lintasan yang selama ini emang dipakai sama orang-orang ya. Karena kan kalau orang pada lari, pada jogging biasanya ya ke salah satunya ya ke TLJ itu ya. Karena emang udah lama dipakai, makanya emang udah harus waktunya buat diganti gitu. Nah, alternatifnya kalau kata beliau ini bisa misalnya apa namanya, yang pada jalan ataupun lari di situ itu bisa beralih misal kayak ke lapangan Sidodadi itu misalnya salah satunya tuh di situ yang bisa jadi lingkungan atau lokasi alternatifnya gitu istilahnya ya. Semoga ini segera beres dan tentunya juga perbaikannya juga bisa memuaskan masyarakat ya, karena kan pasti dipakai sama masyarakat. Harapannya adalah setelah dibenerin ini bisa awet, bisa tahan lama juga, jadi bisa dimanfaatin. Karena kalau ngeliatin orang Semarang tuh kan sekarang kayaknya ini ya, pada banyak yang lari, pada banyak yang jogging, pada banyak yang olahraga gitu. Kalau fasilitasnya lebih oke, fasilitasnya lebih enak kan ya enak gitu kalau misalnya lari di situ. Jadinya untuk orang-orang yang tadinya bingung mau kemana, akhirnya bisa balik lagi ke Trilomba Juang dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Kalau pengen cek-cek ya, atau mungkin bisa langsung vote, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau kita ngomongin soal yang satu ini ya, ini adalah satu sektor yang cukup dekat sama kita, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Usaha-usaha kecil yang emang kita sering banget gitu ngelarisin mereka gitu ya, ada kita ketemu sama mereka dimanapun itu ya, entah itu online, offline, mesti ada aja deh gitu. Nah, pemerintah Kota Semarang ini ngedorong buat pelaku UMKM untuk bisa ningkatin kapasitas terus supaya bisa nembus pasar yang lebih besar, bahkan sampai ke pasar internasional. Nah, ini kalau menurut Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, jadi edukasi dan pendampingan itu jadi bagian penting supaya UMKM itu gak cuma safe, gak cuma bertahan, gak cuma sustain di pasar lokal, tapi bisa nge-grab pasar yang jauh lebih gede gitu ya. Jadi emang harus waktunya udah harus naik kelas gitu. Kalau sekedar omon-omon tok gitu ya, UMKM bakal gitu-gitu aja ya. Dan kalau misalnya mau naik kelas, memang harus ada kegiatan edukasi, harus ada pendampingan. Salah satunya ini juga disampaikan kayak beliau kemarin waktu forum seminar dan juga kurasi produk UMKM yang digelar oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Jawa Tengah bersama Maibumi di salah satu hotel di Semarang kemarin lebih tepatnya ya. Jadi emang kalau misalnya pengen ngebawa UMKM ini ke pasar yang lebih gede, ini harus ada upaya konkret, gak cuma promosi, tapi kemampuannya mereka untuk bisa memenuhi standar global. Karena kan kalau ngomongin standar yang lebih gede lagi, ya syaratnya banyak juga gitu ya. Standarnya juga berbeda gitu istilahnya. Makanya emang ini jadi salah satu hal yang berusaha untuk ditingkatkan supaya tadi UMKM yang punya potensi untuk bisa nembus pasar internasional ini bisa benar-benar naik kelas, bisa capable, dan juga itu tadi bisa memenuhi standar yang ada supaya lebih cuan lagi gitu istilahnya.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah.

0: Pradolsa teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilin, Sate Lilin, Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Jam 8, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari Teman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah ngevote ya. Thank you, matur nuwun. Thank you banget. Ya, sekarang kita kasih tahu nih ya, 3 lagu dengan vote terbanyak dari 5 yang tadi aku kasih buat kamu. Kita mulai dari yang mana dulu? Yes, dari posisi ketiga yang paling banyak di vote di pagi ini ada Bara Suara dengan Sementara.

dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ya emang kalau cowok gitu ya. Salahnya 2000, minta maafnya 2001 kali ya. Yang penting kamu balik-balik lagi. Cia. Ya udah deh, langsung yuk. Ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Jenny Less Than A Lover, terus juga ada Bara Suara. Sementara aku kasih semuanya buat kamu di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: bahagia teman Brunel juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kita ngomongin Agustusan itu adalah momen kemerdekaan, tapi faktanya ya, in fact kita tuh masih ada beberapa hal dari kita yang masih belum sepenuhnya merdeka. Dari apa coba? Ya, bayangan mantan, nggak gitu dong. Ya, nggak gitu dong. Apalagi? Sampah, bener, sampah. Ya, itu yang menjadi salah satu problem juga. Karena kalau ngeliatin beban TPA juga banyak. Jadi bukan cuma masalah di Semarang tok gitu ya, tapi juga di tempat-tempat lain pun juga banyak gitu yang punya problem yang serupa gitu istilahnya ya. Dan tentunya ini juga harus ditangani bareng-bareng, bukan cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan lain sebagainya. Ini harus saling bahu-membahu untuk bisa, itu tadi, mengurangi adanya sampah supaya itu tadi yang bisa dimanfaatin, yang memang udah gak bisa, ya bisa dibuang di tempat yang semestinya gitu istilahnya ya. Dan salah satunya ini yang dilakukan adalah gerakan World Clean Up Day 2026. Ini yang rencananya ini akan berlangsung di tahun ke-8-nya, dari tanggal 17 Agustus sampai 28 Oktober 2026. Momennya pas banget ya, 17 Agustus, ini 17-an hari kemerdekaan, di 28 Oktobernya Sumpah Pemuda. Jadi pas banget gitu. Dan ini juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang beliau ini kemarin menerima audiensi dari pengurus World Clean Up di Jawa Tengah dan menyatakan dukungannya sebagai upaya untuk memperkuat gerakan penanganan sampah di masyarakat. Karena kalau menurut beliau, kesadaran masyarakat itu jadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Jadi memang harus ada kesadaran masyarakat, jadi bisa lebih aware lagi, dan dengan kegiatan seperti ini ya, menurut beliau ini bisa juga memperluas keterlibatan publik untuk bisa sama-sama peduli soal yang namanya sampah gitu. Dan di sejumlah daerah di Jawa Tengah pun juga udah ada inovasi masing-masing ya. Contoh kayak di Cilacap, di Banyumas, itu ada namanya Refuse the Refuel. Itu jadi salah satu cara untuk mengelola sampah, dan masih banyak lagi cara-cara lain juga yang akan dilakukan ataupun sudah dilakukan untuk bisa menangani masalah sampah yang ada di Jawa Tengah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat dan juga madrasah aliyah negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah. Kenapa? Karena RRI Semarang punya DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenangnya. Jangan lewati kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Dieng Culture Festival 2026 ini akan hadir lagi ya di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026. Banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ini juga ditunggu-tunggu sama orang ya. Dan ini udah masuk ke penyelenggaraan ke-16. Ini diadain di kawasan Candi Dieng, Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Temanya tahunnya adalah Spirit of Harmony. Ada 4 venue nantinya yang akan hadir di Dieng Culture Festival. Itu namanya Arjuna, Pandawa, Gatot Kaca, dan juga kawasan Kompleks Candi Dieng. Jadi nggak cuma pertunjukan budaya aja, tapi orang-orang tuh di sana bisa nikmatin produk-produk khas Dieng dan Banjarnegara. Salah satunya ini yang jadi favoritnya orang-orang adalah Jazz Atas Awan, itu di venue Pandawa, yang juga akan lagi digelar di tahun ini. Kemudian juga prosesi pencukuran rambut anak gimbal di Candi Arjuna. Nah, ini jadi salah satu yang cukup identik sama Festival Dieng. Ada 10 anak gimbal yang katanya akan ngikutin prosesi budaya tersebut gitu. Jadi menarik juga sih ya, dicukur gitu gimbalnya. Unik juga kalau dipikir-pikir ya. Dan ini kalau menurut Ketua Pelaksana DCF 2026, Alwi Fauzi, jadi tahun ini konsepnya adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ini disampaikan juga waktu mereka ini audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin. Jadi emang ini tujuannya adalah bisa mengkonekin antara budaya, masyarakat, wisatawan, dan juga kelestarian alam yang ada di Dieng. Termasuk juga ya, yang cukup menarik adalah kondisi cuacanya ya. Ini cuacanya kalau di kondisi ekstrim, ini kan bisa dibilang cukup dingin ya, dan punya experience buat orang-orang yang kadang kalau kesana bilangnya, wah rasanya kayak bersalju ya dan adem banget gitu. Tapi yang jelas mereka diminta buat mempersiapkan diri karena kondisinya kan emang seperti itu ya. Lumayan dingin juga kalau musim kemarau kayak gini. Jadi emang nantinya juga dari panitia menyiapkan atau menyediakan 3 pilihan paket partisipan yang ini juga sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Nah, selain pertunjukan UMKM lokal ya, kayak batik Banjarnegara, carica, kopi, dan lain sebagainya, ini juga jadi salah satu yang akan dibawa di Dieng Culture Festival di tahun ini.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Faris Magriza Dispada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi dan selamat pagi. Kayak kalau kataku sih ya, kalau udah ngelakuin yang terbaik mah ya ra usah teko salahku apa ya. Sing salah deh. Sing salah deh nen, pokoknya salah deh nen. Ya aku ra apa-apa. Apa sih, ya ampun, pagi-pagi udah agak weng gitu ya. Tapi gini, ini serius dikit. Kalau kita ngomongin yang satu ini ya, kita kadang nggak pernah bisa memprediksi. Kalau misalnya ada something happen ya di sekitar kita, tiba-tiba amit-amit nih, sampai ketok-ketok meja nih, amit-amit ada bencana tiba-tiba. Entah tiba-tiba banjir kayak, tiba-tiba tanah longsor kayak, dan segala macam, tiba-tiba gempa. Itu kan pasti yang ada di pikiran kita adalah nakutin gitu. Apa yang ada di pikiran kita kayak, wah kudu panik nih segala macam ya, kudu gimana ini, lari dan segala macam ya. Itu yang sering kejadian karena mungkin kita juga nggak ngerti juga ketika misalnya ada kondisi kayak gitu yang kita lakuin harus apa gitu. Kadang yang nggak siap itu ya mentalnya kita gitu, nggak siap kalau ternyata kalau misalnya ada kayak begini tuh kita harus kayak gini, kita harus kayak gitu. Itu tuh yang sering kejadian kayak gitu. Nah aku penasaran nih, kalau menurut kamu nih teman Pro 2 ya, Misalnya, kalau tiba-tiba di daerah kamu, di tempat kamu, tiba-tiba ada bencana nih, at least kayak misalnya tiba-tiba ada gempa gitu, atau tiba-tiba ada banjir gitu, yang kamu lakuin tuh apa? Yang pertama kali yang mungkin possibly kamu lakuin, entah kamu panik, entah kamu takut, entah kamu udah tahu nih kita harus ngapain kira-kira, atau malah justru ngeblank, langsung ada ber gitu, ini ngapain ya? Ini harus ngapain sih? Nah, mungkin kayak gitu. Kasih tahu di Instagram Pro 2 di @produsmg, WhatsApp 081-565-10953, bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Dengar saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

Awalnya nih ngecekin yang tadi yang udah ngejawab-ngejawabin tuh. Dan soalnya aku ketawa karena ada yang bilang ngeblank. Katanya kalau misalnya ada bencana, kayaknya possibly yang akan dilakukan pertama adalah ngeblank. Dari Dora Biru bilang kalau ngeblank kayaknya. Waduh, kayak ngeblanknya piye lu. Langsung, duk, apa ya? Nggak panik, enggak, tapi ngeblank. Ini gimana nih? Aku harus ngapain ini? Kudu piye kayaknya ini. Iwa Gakure di Instagram bilang, takut sih tapi ya stay cool, coba tenang gitu. Dari st.mdhti, auto mikir harus ngapain aja ya. Karena mungkin juga udah tahu ya kalau misalnya ada ini, ada itu ya kudu ngapain tuh ngerti gitu loh. Jadi udah lebih, oh harus begini, oh harus begitu. Jadi lebih sat-sat aja gitu. Nah, kita akan ngomongin soal kesiapan mental ketika menghadapi bencana barengan sama seseorang. Beliau ini adalah seorang dosen psikolog, kita ajakin ngobrol. Apa sih yang mungkin perlu disiapin dan kenapa sih kok kayaknya mungkin kita harus lebih siap secara mental ketika ada kondisi bencana? Sama siapa? Abis ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Well, masih di Sepada, selamat pagi teman Pro2, dan kita akan ngobrolin soal siaga bencana, siaga mental. Jadi bukan cuma fisik dan segala macam, tapi ternyata mental pun juga harus dipersiapkan ketika menghadapi yang namanya bencana. Nah, di line telepon aku pagi ini, aku udah tersambung barengan sama Ibu Liftiah, SPSC, MSc, PhD, Psikolog. Beliau ini adalah seorang dosen psikologi dari FIPP Universitas Negeri Semarang. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Liftiah. Sebentar. Kita ini dulu, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ini suaranya udah keluar nih. Gimana kabarnya Bu hari ini?
1: Oke. Alhamdulillah sehat ya.
0: Bu, cerah bener, di luar juga cerah banget soalnya ya. Ini kita ngobrolin soal bencana, karena emang ternyata kalau kita ngomongin soal bencana bukan cuma aspek fisik, bukan cuma kita ngomongin soal gimana caranya menyelamatkan diri, tapi kita juga harus lebih sadar sama yang namanya kesiapan mental. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kesiapan mental sendiri, ini seberapa pentingnya sih kesiapan mental ketika ngadepin bencana nih, Bu?
1: Jadi ini ibaratnya ya, kalau saya mengibaratkan, kalau kita pakai helm itu kan bukan karena kita menginginkan terjadi kecelakaan ya, tapi ini adalah suatu kesiapan kita, sehingga kita perlu mempersiapkan dengan baik, sehingga kalau ada apa-apa itu efek negatifnya itu tidak terlalu parah gitu. Jadi dengan adanya kesiapan kita akan hadap bencana. Kalau seandainya, kita kan nggak berharap ya, kalau seandainya itu terjadi, itu ya kita sudah siap, kita efek negatifnya bisa diminimalisir gitu Mas.
0: Oke, jadi bisa dibilang ini supaya kita bisa meminimalisir efek negatifnya ketika terjadi bencana itu tadi ya Bu ya?
1: Iya, karena kan kita tahu bahwa negara Indonesia itu kan memang rawan bencana. Gitu. Jadi karena posisi geografis kita, kita banyak, apa kita berada di land bank yang itu memungkinkan posibilitasnya kemungkinan terjadi bencana itu tinggi. Kita punya gunung api yang banyak, kan kita Pacific ring of fire itu. Terus kita kepulauan, kan kita punya laut yang banyak gitu, sehingga kemungkinan untuk terjadi tsunami, abrasi dan sebagainya itu kan juga tinggi. Gitu. Itu yang bencana alam. Terus bencana, kalau kita sedikit tambahan nih, kalau kita kaitkan dengan macam-macam bencana, itu kan ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial gitu. Sehingga kalau dalam ini kita harus seharusnya idealnya mempersiapkan semuanya gitu, sehingga kita seandainya itu terjadi ya kita sudah siap dengan supaya risikonya minimal.
0: Karena aspek bencana itu bukan, ya tadi yang sempat dibilang sama Bu Lifty adalah bukan cuma soal bencana alam aja, tapi juga non alam, yang bencana sosial pun juga ada. Nah, ini kan tadi kan saya sempat bikin polling gitu nih Bu di media sosial, ternyata masih ada juga anak muda teman Pro2 yang ternyata kalau misalnya ngomongin bencana ini masih ngeblank, masih bingung. Nah, sebenarnya seberapa pentingnya buat anak muda ini punya kesiapan mental ketika bencana terjadi?
1: Siap secara fisik dan psikologis. Karena kita lihat tuh di kemarin-kemarin belajar dari pengalaman peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami gitu, kayak yang barusan saja kemarin itu yang di Sumatera itu kan secara fisik kita harus siap gitu, dan secara mental juga harus siap. Karena biasanya itu kalau kita kaitkan dengan proses tanggap bencana, menangani bencana, itu ada yang pre, kemudian sebelum bencana, kemudian pada saat bencana, dan setelah bencana gitu. Semua perlu kita persiapkan gitu, baik fisik maupun psikologis.
0: Jadi memang harus disiapkan segala-galanya supaya itu tadi ya ketika terjadi ya efek negatifnya itu bisa dikurangi. Nah, sebenarnya ketika ada bencana secara tiba-tiba, kan kalau bencana pasti tiba-tiba dong Ibu ya. Ini apa yang terjadi di kondisi psikologisnya seseorang? Kondisi psikologis orang ketika menghadapi bencana. Ini seperti apa sih Bu sebenarnya terjadi?
1: Ya, biasanya kan kalau itu tiba-tiba ya kan, kan orang biasanya kaget, shock.
0: Iya, gitu kan? Pasti-pasti.
1: Apalagi, ya apalagi yang tidak siap, wong yang sudah siap. Karena biasanya bencana itu kan unpredictable ya kan.
0: Benar.
1: Kondisi unpredictable, kondisi uncertainty, penuh ketidakpastian gitu kan. Itu menimbulkan efek psikologis gitu. Kalau kita, pokoknya semua kalau kita sudah siap itu akan lebih tenang menjalannya ya kan. Tapi kalau kita tidak siap itu kan ya mungkin timbul panik, kemudian nah, kalau kita sudah panik, itu biasanya mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi, logika berpikir kita itu akan terganggu. Karena kita dalam kondisi yang panik, gitu, kondisi yang shock. Gitu. Nah, kalau kita punya persiapan, setidaknya itu kepanikan. Dan secara psikologis, mental itu sudah tertata, Mas. Gitu, untuk yang terutama yang sebelum bencana gitu. Jadi kita perlu siapkan.
0: Nah, karena ya pasti respon pertama ketika terjadi bencana anything lah pokoknya Ibu ya, itu pasti kan panik dulu. Tapi sebenarnya ketika kita panik dalam kondisi bencana ini wajar atau enggak sebenarnya? Karena kan pasti respon pertama orang adalah panik duluan gitu. Nah, ini wajar atau enggak sih Bu sebenarnya?
1: Nah, ini ada istilah wajar dalam kondisi yang tidak biasa atau biasa dalam kondisi yang tidak biasa. Kondisi tidak biasanya itu kan bencana itu yang tiba-tiba, yang kadang besar gitu, dalam skala besar gitu. Nah, panik itu sebenarnya respon yang biasa untuk kejadian-kejadian yang semacam itu.
0: Jadi bisa dibilang hal yang biasa, tapi apakah ini juga kalau misalnya panik kan biasanya kadang orang itu kan gedubrak-gedubruk lah istilahnya kayak jadi mau ini mau itu jadi ke-distract semua. Ini gimana sih Bu ketika kita panik ini apakah benar bikin kita tuh jadi kayak bingung untuk melakukan keputusan untuk apain gitu misalnya? Karena kan kalau misalnya bencana kan kita mau nggak mau harus tetap bergerak cepat nih untuk kita segera nyari pertolongan atau mungkin kita evakuasi diri sendiri gitu.
1: Iya Mas, oleh karena itu pentingnya kita persiapan gitu supaya ketika panik gitu kita segera bisa mengatasi kepanikan itu karena kita sudah ada persiapan sebelumnya. Misalnya kan ada dari kognisinya dulu ya, dari pengetahuannya gitu. Jadi kita tahu ada pengetahuan bagaimana sih kalau bencana itu datang atau terjadi. Kemudian secara pikiran kita sudah siap, hatinya juga sudah siap, nanti tindakannya juga sudah siap gitu. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit ya Mas di
0: negeri
1: lain ya.
0: Boleh.
1: Nah, waktu saya di Taiwan ya, saya jadi mahasiswa baru di Taiwan. Taiwan itu kan sering sekali terjadi gempa.
0: Jadi
1: gempa itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan ya menu yang biasa gitu. Nah, bagi kita yang terutama ya yang orang baru itu kan belum siap ya. Kalau di university di sekolah di kampus itu menyiapkan dan biasanya itu kan ada yang sering itu typhoon. Terus gempa gitu. Jadi ada simulasi Mas. Gitu. Jadi ada simulasi gitu. Sebelumnya sudah kita dikasih tahu nanti besok tanggal sekian itu ada simulasi, ada latihan gitu. Dikatakan itu latihan bagaimana kita menghadapi bencana gitu. Terus nanti ada sirine, terus kita berkumpul di titik tertentu. Nah, itu juga sudah dikasih tahu titiknya di mana gitu, tapi lewat lisan aja ya, lewat pengetahuan aja itu. Terus kemudian pada tanggal berapa gitu kan. Jadi kita siap-siap semua yang ada di kampus itu sudah siap-siap gitu. Gitu sirine berbunyi. Nah, kita nanti bareng-bareng tuh kan anu ya kayak simulasi gitulah. Gitu. Terus jadi kita itu kan mengantisipasi seandainya nanti sewaktu-waktu terjadi bencana, kita sudah tahu gitu mana titik kumpulnya, terus apa yang akan dilakukan. Gitu, Mas.
0: Nah, karena ya ada simulasinya terus, ya. Karena ada simulasinya tadi terus jadi akhirnya tahu ya, Bu. Terus gimana, Bu, tadi?
1: Terus ya anu, di sana juga ada laboratorium gempa, Mas. Jadi, kita bisa mencoba. Ya, apa ya simulasi itu rasanya kalau gempa itu gimana gitu. Jadi, kita ya kayak permainan di apa gitu. Jadi, kita di menggetarkan gitu.
0: Oh iya, kayak di ini ya.
1: Gitu. Jadi kita juga apa ibaratnya itu sudah siap merasakan oh gini nih lo gempa gitu. Bagi yang belum pernah kan bisa jadi kan belum tahu bahwa itu gempa gitu. Oh, jadi kita ada simulasi gitu. Jadi ada laboratorium gempanya. Dia bisa merasakan gitu. Oh, begini loh rasanya gempa.
0: Jadi udah lebih tahu juga karena kalau kayak gini getarannya gempa dan juga mitigasinya seperti apa, persiapannya seperti apa, baik itu secara fisik ataupun mentalnya udah tahu gitu ya, Bu, istilahnya ya. Oke. Bu, nanti kita break sebentar, Bu. Kita lanjut lagi habis ini, jangan ditutup dulu teleponnya ya, Bu ya.
1: Oke.
0: So, teman-teman, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Bu Lifty di pagi ini, tentunya masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih ngobrolin soal siaga bencana dan siaga mental di pada pagi ini, dan aku masih terhubung barengan sama Ibu Liftiah S.Psi M.Si PhD psikolog, dosen psikologi dari FIPP UNES. Bu Liftiah, kita lanjut lagi ya, Bu ya.
1: Oke.
0: Nah, ini kan kalau misalnya ketika tadi masih nyambung sama tadi masalah yang panik tadi tuh. Sebenarnya kalau ketika kita dalam kondisi yang mungkin kalau panik kan pasti agak susah buat pikir dengan jernih gitu ya. Nah, ini supaya bisa tetap clearly thinking ya, kalau misalnya dengan situasi kayak gitu, apa yang mungkin bisa dilakuin sama anak muda, Bu?
1: Ya, ini penting ya. Jadi intinya itu kan sebenarnya di saat-saat kondisi seperti itu yang kita butuhkan adalah ketenangan, ya. Tenang dan sadar dengan apa yang terjadi. Gitu. Jadi tenang dan sadar ini menjadi kunci. Nah, gimana caranya supaya kita tetap dalam kondisi yang tenang dan sadar? Ya, soalnya itu kan panik nih, meskipun atau balik gitu ya, chaos gitu kayaknya. Nah, cara sederhana ya masih bisa dilakukan, misalnya kita ambil napas gitu, karena dengan pernapasan itu kita membantu kalau kalau panik itu kan jantung berdetak-detak, gitu kan, berkurang, jadi kemana-mana gitu. Terus kita ambil napas, ya tahan, hembuskan, sambil kita tetap memotivasi diri atau istilahnya self-talk gitu ya, bisa gitu, tenang. Gitu. Jadi terus kemudian amati sekitarnya, kondisi kita amati sehingga kita tetap sadar dengan kondisi yang sekitarnya itu. Terus kita bisa juga mengingat-ingat apa pengetahuan apa yang sudah kita kan ada biasanya kan cara-cara itu badan penanggulangan bencana itu sudah memberikan buku saku dan apa itu yang berisikan informasi mengenai langkah-langkah teknis atau praktis ya, praktis channel praktis ketika ada bencana itu mestinya sudah dibaca dulu ya, sehingga kita punya pengetahuan itu, kita ingat-ingat apa saran-saran dari itu, kemudian baru kita melakukan action. Nah, ini biasanya ini ya dalam waktu yang simultan dan cepat ya gitu. Jadi mungkin kalau untuk mengingat-ingatnya kita bisa ambil nafas, amati sekitar, ingat-ingat pesan ya, atau informasi yang sudah diberikan, kemudian ambil tindakan atau action. Jadi AAIA, ingat ya, AAIA, ambil nafas, ya, ambil nafas, amati lingkungan sekitar apa yang terjadi, kemudian ingat-ingat pesan-pesan ya, kemudian action, aksi baru ya, kita mau kemana. Nah, ini biasanya ya berlangsung dalam waktu yang singkat, nggak boleh lama-lama gitu kan, gitu, karena kan kita dalam kondisi yang darurat penting gitu kan ya, kritis gitu kan, kadang-kadang sehingga keempat hal ini ya, harus dilakukan dengan cara yang ini untuk mendukung itu mestinya juga ada latihan supaya ibaratnya itu sudah ya siap siaga gitu secara mental. Begitu ada bencana kita harus tenang dulu, sadar lingkungan, kita ambil napas, kemudian amati lingkungan apa yang terjadi, apakah gempanya semakin besar misalnya gempa ya, ataukah kemudian mereda, terus apa yang perlu dilakukan, ingat-ingat kalau ada begini saya harus membuka pintu, misalnya pintu kalau saya dikasih saran sama teman itu kan saya di dormitory ya mas, itu harus dibuka Bu, apa pintunya harus dibuka gitu. Jadi kalau ada gempa pintunya harus dibuka, karena apa, takutnya nanti itu getaran itu membuat konstruksi bangunan mengunci pintu, nggak bisa kita buka gitu. Jadi sebelum ya pintu itu terkunci ya harus kita buka dulu ya, sambil kita kadang kan menanti gitu, kadang kan kalau di Taiwan ya itu gempa dung dung dung dung

0: Nah,
1: itu makanya emang bisa dibilang ya kalau kita udah tahu caranya gimana, kita seenggaknya bisa lebih tenang ya Bu ya kalau misalnya terjadi situasi kayak gitu ya.
0: Iya. Enggak panik, enggak terlalu panik gitu. Karena sudah bisa memperkirakan nanti selanjutnya ini gitu.
1: Oke, nah kalau misalnya bencananya udah selesai nih, mungkin misal kayak gempanya udah lewat ataupun mungkin juga kayak banjir udah lewat gitu, rasa takut atau cemas itu bisa masih muncul nggak sih Bu sebenarnya?
0: Masih bisa kan, banyak tergantung ini ya, misalnya intensitas gempanya, misalnya gempa ya contohnya, pokoknya intensitas bencananya itu. Kalau bencananya itu dalam skala besar, itu kan menimbulkan ketakutan ya, efek yang besar juga ya, kepanikan yang besar, ketakutan yang besar, dan pasti ya dampaknya juga ini, kemungkinan misalnya ada yang meninggal, saudara, dan kerusakannya juga mungkin skalanya tinggi, parah banget gitu. Menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, hal-hal tidak menyenangkan dalam kondisi skala yang besar ini bisa menimbulkan apa ya, kalau orang bilang itu trauma. Tapi hati-hati dengan trauma, apa istilah trauma ya, karena kalau trauma itu nanti sudah diagnosis gitu. Saya dalam hal ini tidak mau mendiagnosis, tapi trauma dalam tanda kutip ya Mas. Gitu, yang biasa. Jadi shock yang mendalam gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Nah, kalau itu efek psikologis terutama emosi yang terganggu mendalam, nah itu kan bisa menimbulkan hal-hal secara psikologis juga terganggu kehidupan psikologis kita. Jadi misalnya terus jadi sensitif, begitu ada getaran sebenar, wah kita sudah teringat dengan bencana yang pernah kita alami gitu kan. Terus kita menjadi susah tidur, terus waspada berlebihan tadi, terus kemudian takut, menarik diri gitu.
1: Oke, jadi ya sebenarnya kalau secara dampaknya pun juga ada macam-macam, dan ini bisa juga berlangsung dengan waktu yang lama. Nah, ini mungkin kalau misalnya dari segi mental nih Bu, apa yang mungkin perlu dipersiapkan oleh anak muda ketika kita menghadapi kondisi ini, mengantisipasi kondisi tersebut, apa yang mungkin perlu kita siapin Ibu secara mental terutama?
0: Iya, kalau biasanya kita ada psikologi first aid atau pertolongan pertama gitu ya. Kalau kecelakaan itu P3K gitu.
1: Iya.
0: Kalau ini ya first aid-nya untuk bencana. Jadi intinya kita mengkondisikan rasa aman, membuat rasa aman. Nah, aman ini baik fisik maupun psikologis, karena kalau gempa misalnya, kalau banjir seperti yang kemarin itu kan fisik juga sangat terganggu kan Mas. Itu yang misalnya ada yang kejatuhan pohon atau ke macam-macam lah, terseret banjir dan sebagainya ya, itu harus kita amankan juga gitu. Terus artinya amankan itu ya kita tolong juga, harus diberi pertolongan. Kemudian secara psikologis kita juga harus menyiapkan pertolongan juga. Nah, misalnya kita memberikan informasi dan komunikasi itu yang jelas gitu. Jangan sampai informasi dan cara kita menyampaikan informasi juga itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan kepanikan, dan menimbulkan hal-hal yang menambah runyam gitu. Nah, jadi cara informasinya maupun cara memberikan informasinya juga harus dipikirkan. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di situ itu apa saja gitu. Terus yang penting lagi adalah ada figur-figur pendukung ya kan, untuk menimbulkan rasa aman. Selain itu juga ada dukungan emosional. Nah, ini penting. Dukungan emosional ya. Kalau ada yang sedang terjadi bencana, yuk jangan diejek, jangan komen-komen ataupun hal-hal yang menimbulkan tambahan luka dan luka. Kita juga harus punya empati.

0: kalau tidak bisa menolong ya lebih baik diam daripada ya daripada kita komen alah cuman banjir gitu aja kok gitu gitu apa ada gak banjir gitu aja itu kan juga bencana gitu kan gitu sehingga kita harus punya empati ketika saudara kita sedang apa menyandang bencana itu sedang tertimpa bencana terus itu dukungan emosional itu kalau jauh ya kalau dekat ya kita datangi gitu kita hibur misalnya ya kita ya pokoknya dukunglah secara emosional supaya lebih aman dia tidak takut lagi ya tidak aku sedih memikirkan apa akibat dari bencana yang dialami itu tidak terpuruk itu penting kita melakukan membuat dukungan emosional. Terus dukungan sosial juga penting mas. Ini bagi yang punya networking itu koneksi itu ayo bantulah itu misalnya kan di sini kita tuh apa punya koneksi misalnya kalau kami ya di psikologi itu HIMSI himpunan psikologi Indonesia itu kan juga punya divisi itu. Nah itu di sini kita networking misalnya ada psikolog apa misalnya di Sumatera gitu kan kita connect ke psikolog-psikolog di Sumatera itu siapa saja yang bersedia menjadi relawan gitu. Jadi itu tidak ada batas psikolog aja apa teman-teman dari profesi yang lain dokter misalnya itu juga penting itu jadi yang punya networking koneksi itu ayolah kita bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang
1: terus
0: kita itu ya solidaritas dan juga ketahanan mental mas yang penting itu disiapkan.
1: Oke.
0: Resilient. Ya.
1: Oke, Bu Liti, mohon maaf Bu karena waktunya sudah semakin habis, sudah makin mepet juga. Terima kasih banyak Bu sudah ngobrol-ngobrol dan ternyata yang dipersiapkan juga harus banyak banget. Jadi harus lebih aware juga ya sama persiapan mental itu tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, Bu Liti terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu di lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bu, selamat pagi.
0: Anak muda yang concern terhadap bencana.
1: Siap.
0: Salut saya.
1: Terima kasih Bu, selamat pagi.
0: Ya, pagi.
1: Alright. Dan teman-teman abis ini ada Devina. Bener ya di situ orangnya. Yang akan nemenin kamu teman-teman abis ini di Produha Hitlist dan juga Santai Siang. Siapin rekasan kamu di jam 10 nanti. Faris Magiza pamit. Selamat nikmatin hari ini. Semoga jadi hari yang baik buat kamu. Faris Magiza pamit. Thanks for listening. And peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Produha.
3: Selamat pagi teman Produha.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menyiapkan akses pelatihan dan peluang atau kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Menteri Ketenagakerjaan Yesi Herli dalam keterangan di Jakarta pada hari Rabu mengatakan upaya ini dilakukan untuk memastikan pemulihan berlanjut hingga mereka memiliki kesempatan kembali produktif dan mandiri secara ekonomi. Adapun langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi Kemnaker bersama dengan Badan Narkotika Nasional BNN, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di Hall dan Aula Balai Kota Semarang Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 10 hingga 12 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi hingga donor darah. Dalam sambutannya, Agustina menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Dari dunia olahraga, tim soft tennis Indonesia mengincar 2 medali perak melalui 7 atlet yang akan bersaing di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dijelaskan cabang soft tennis Indonesia pernah meraih prestasi membanggakan pada Asian Games 2018 dengan merebut 1 perak dari nomor tunggal putra dan 2 perunggu dari beregu putra dan beregu putri. Pada edisi 2022, tim meraih 1 medali perunggu pada nomor beregu putri. Verly yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum pengurus pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia mengatakan pertimbangan target 2 medali perak dalam Asian Games 2026 dilatar belakangi catatan prestasi serta kesiapan atlet menuju Jepang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Ada Devin yang jadi teman kamu ya di hari Rabu tanggal 12 Agustus jam 10 lebih 10. 10.10 nih teman Pro 2 ya, bukan tanggal kembar ya, enggak ya, ini jam kembar aja ya. Dan di jam 10 ini, kalau kamu udah mulai ngantuk-ngantuk, bolehlah kamu request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist bareng sama Divina. Aku bakal jadi teman kamu siang ini di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti ya. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pengen request lagu favorit kamu, boleh langsung aja request gabung bareng aku di Instagram Pro 2 @pro2smg. Lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun ya, lewat handphone kamu. Plus kamu juga bisa WhatsApp 081-565-10953. Aku tunggu request kamu di Pro 2 Hitlist.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang ini dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah seberes. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

lagi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau lesu gitu?
4: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
3: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
4: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
3: Tuh kan.
5: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Malaysia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Malaysia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Gimana nih siangnya? Lagi butuh yang seger-seger? Atau kamu lagi cari peluang usaha yang lagi naik daun mungkin ya? Nah, siang ini kita bakal ngebahas minuman yang lagi sering banget muncul nih di tongkrongan sehat, di circle-circle kesehatan gitu ya. Ini namanya kombucha. Jadi sekilas ini memang mirip teh biasa, tapi sebenarnya ini minuman fermentasi yang punya banyak banget manfaat buat tubuh kamu. Mulai dari bantu pencernaan sampai jadi pilihan gaya hidup sehat yang lagi hype kayak sekarang ini. Dan yang menarik, di balik tren sehat ini teman Pro 2 ada peluang cuan yang besar banget. Soalnya kan kombucha ini bukan cuma diminum, tapi juga mulai dilirik sebagai produk bisnis yang bisa dikembangin. Jadi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini kita bakal kupas mulai dari apa itu kombucha, manfaatnya, sampai gimana cara kamu tuh bisa mulai bisnisnya bahkan dari rumah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi sering banget lihat minuman bening terus agak berwarna, kadang ada gelembungnya kecil-kecil, itu bukan sabun ya teman Pro 2, ini bukan sabun, tapi itu kombucha. Kombucha itu sebenarnya kayak teh yang difermentasi. Biasanya tuh dipakai teh hitam atau teh hijau gitu ya. Terus ada gulanya dan satu bahan yang disebut sama orang-orang itu namanya scoby. Jadi scoby ini semacam kayak kultur bakteri dan ragi juga yang baik buat ngubah teh biasa jadi minuman yang punya rasa khas. Jadi kayak sedikit asem, sedikit manis, dan ada juga sensasi sparkling alaminya. Ya sekilas mungkin kayak kedengeran itu aneh gitu ya. Tapi justru di situ tuh daya tariknya. Kombucha ini sekarang lagi naik banget soalnya identik sama gaya hidup sehat. Banyak banget orang yang konsumsi gara-gara dipercaya nih ya bisa bantu pencernaan, terus ngejaga keseimbangan bakteri baik di tubuh kamu. Dan juga bisa jadi alternatif minuman selain soda atau minuman manis biasanya. Jadi bukan cuma soal rasa, tapi juga soal manfaatnya ya. Dan karena tren hidup sehat ini makin berkembang juga, kombucha ini naik jadi salah satu minuman yang dilirik banyak banget sama banyak banget orang lah pokoknya ya. Dan dari situ kita bisa lihat satu hal, ini bukan cuma tren konsumsi aja, tapi juga peluang bisnis kamu berdua. Soalnya kan pasar kombucha ini masih berkembang, belum terlalu padat juga, tapi permintaannya udah mulai naik nih. Apalagi kalau dikemas dengan branding yang menarik gitu, atau varian yang unik-unik rasanya, terus ditambah juga storytelling yang kuat soal healthy lifestyle, kombucha ini bisa jadi produk yang punya nilai jual tinggi. Nah, yang menarik lagi, kombucha ini juga bisa dibuat di rumah, teman Pro 2. Artinya kamu punya peluang yang terbuka banget dari kombucha ini, termasuk kamu yang mau mulai usaha kecil-kecilan dulu. Dari minuman sederhana hasil fermentasi yang bisa berkembang jadi produk lifestyle yang punya pasar sendiri. Dan di situ tuh letak cuannya. Soalnya kan kadang-kadang yang bikin sebuah produk laku itu bukan cuma rasanya, tapi juga cerita dan manfaat di baliknya. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Minuman favorit kamu apa sih teman Pro 2?
1: Minuman favorit aku itu kopi sih. Maca juga suka sih kak.
2: Minuman favorit aku air putih karena itu sehat dan segar.
0: Terus kalau kamu tuh udah pernah coba kombucha belum sih?
1: Kalau kombucha itu aku pernah denger sih kak. Cuma itu kayaknya fermentasi teh ya. Tapi belum pernah cobain sih kayak gak tertarik aja.
2: Kombucha, apa itu? Baru denger.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Kalau ditanya soal minuman favorit, jujur aja ya teman Pro 2, aku tuh tim yang simple banget. Air es sama es kopi udah cukup, udah paling aman, paling sering diminum, dan kayaknya selalu masuk aja nih di segala kondisi apapun. Mau lagi panas, lagi capek, atau lagi butuh melek gitu ya, dua ini nih selalu jadi pilihan aku. Tapi menarik nih, menarik. Kalau ngomongin kombucha, justru aku tuh belum pernah nyoba nih. Tapi ya penasaran banget. Soalnya kan sekarang sering banget lewat di FYP aku teman Pro 2. Mulai dari yang bahas manfaatnya sampai review rasanya. Bahkan ada juga yang bikin video cara ngebuat kombucha ini. Dan ini nih yang bikin menarik nih teman Pro 2. Katanya kan unik ya. Asam, agak-agak asam gimana, tapi ada sensasi segernya juga. Kadang yang belum kita coba kayak gini tuh justru bikin kita tuh makin penasaran. Dan dari penasaran itu tuh sebenarnya bisa jadi peluang cuan juga.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Kalau tadi kita udah kenalan sama Kong Buca dari Peluang Cuannya teman kedua ya. Sekarang masuk ke bagian yang paling kamu tunggu pastinya. Gimana sih cara mulai jualannya? Dan kabar baiknya ini kan bisnis kombucha bisa banget dimulai dari rumah teman pro 2. Kamu gak perlu punya alat mahal, yang penting tuh kamu ngerti dulu proses dan konsisten jaga kualitasnya. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah tentu aja kenalan dulu nih sama proses pembuatannya. Jadi kombucha itu dibuat dari teh, terus ada gulanya juga sama scooby. Tadi aku udah kasih tahu kamu di awal tadi ya. Terus caranya tuh teh diseduh dulu nih. Habis itu ditambah gula, tungguin sampai dingin. Nah, kalau udah dingin, baru deh kamu masukin scooby-nya. Habis itu difermentasi sekitar 7 sampai 14 hari. Dari situ tuh teh yang tadinya biasa aja mungkin ya berubah jadi minuman yang rasanya tuh khas banget, sedikit asem, terus ada seger-segernya juga. Kalau kamu pengen yang lebih menarik, ini bisa kamu tambah-tambahin ya teman pro 2. Kamu bisa tambahin varian rasa di tahap fermentasinya, di tahapan kedua. Misalnya kamu bisa pakai buah, pakai madu ataupun rempah-rempah mungkin. Ini bikin produk kamu tuh punya ciri khas. Habis itu langkah berikutnya, jaga kebersihan dan konsistensi. Soalnya kan ini produk fermentasi ya teman pro 2. Jadi prosesnya itu harus benar-benar higienis. Dari alat, bahan, sampai penyimpanannya tuh harus higienis. Semuanya harus diperhatiin. Soalnya sekali kualitasnya turun, kepercayaannya pelanggan kamu nanti juga bisa ikut turun teman pro 2. Habis itu lanjut lagi mulai dari skala kecil dulu. Gak perlu kamu harus punya banyak, gak harus produksi gede dulu. Coba jual ke teman kamu dulu, jual ke keluarga kamu dulu atau ke circle kamu dulu gitu ya. Dari situ kamu bisa dapat feedback. Habis itu pelan-pelan kamu bisa juga improve rasanya sama improve kemasannya. Nah kalau udah mulai jalan, jangan lupa soal brandingnya. Soalnya kombucha ini bukan cuma soal rasa tapi juga soal gaya hidup gitu ya. Jadi kemasan yang clean, nama yang unik, sama cerita soal manfaat, itu bisa jadi nilai jual tambahan. Teman pro 2, jadi bisnis kombucha ini emang menarik, soalnya emang ngegabungin dua hal. Jadi ngegabungin tentang kesehatan dan juga tren. Dan kalau kamu bisa konsisten di dua hal itu tuh, peluang bisa berkembang besar banget. Soalnya kadang-kadang yang awalnya cuma coba-coba mungkin di rumah, ini bisa berubah jadi brand yang dikenal sama banyak orang.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini, kita jadi lihat ya, sesuatu yang awalnya mungkin cuma minuman biasa, ternyata bisa jadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Jadi kombucha ini bukan cuma soal rasa yang unik, tapi juga soal gaya hidup sehat yang lagi berkembang di zaman sekarang. Dan di situ ada peluang cuan juga yang bisa kamu ambil. Mulai dari ngerti manfaatnya, belajar proses pembuatannya, sampai pelan-pelan nih kamu tuh bangun brand sendiri dari rumah. Yang penting bukan langsung gede, tapi berani dulu buat mulai dan konsisten ngejalaninnya. Soalnya dibalik satu tren gitu ya, itu selalu aja ada kesempatan buat kamu tuh ikut tumbuh di dalamnya. Yaudah, aku Jeffrey Araska pamit dulu. Thank you udah join bareng aku di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa juga, cuan bisa datang dari hal yang awalnya cuman coba-coba. Yaudah, jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut. Bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: dia teman Bruno juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Devina temenin kamu ya. Setelah tadi aku menemani pagi jelang siang ya di Pro 2 Hitlist, sekarang aku lanjut lagi buat temenin kamu di Santai Siang. Setelah tadi ada Jeffrey Araska ya. Gimana teman Pro 2 di jam 1 siang ini? Apakah kamu udah makan siang? Udah olahraga juga? Nah, kalau yang belum olahraga ya, bisa lah pemanasan tipis-tipis dulu ya teman Pro 2 ya. Peregangan ya, bukan pemanasan ya. Kalau pemanasan mah di luar udah panas ya teman Pro 2 ya. Peregangan tipis-tipis dulu, siapa tahu nih kamu jadi atlet ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrolin ya tentang atlet-atlet yang bakal bertanding di Asian Games 2026. Mereka pasti udah mempersiapkan diri sebaik-baik. Dan kabarnya nih ada juga WNI Jepang yang menjadi relawan kontingen dalam Asian Games 2026 ini. Jadi tim Chief the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini merekrut sejumlah warga negara Indonesia di Jepang sebagai relawan pendukung kontingen tanah air saat mengikuti kejuaraan multi cabang olahraga itu ya. Dan disampaikan kalau perekrutan WNI-WNI di Jepang ini terkait dengan kesiapan non-teknis untuk kelancaran para atlet Indonesia yang berkompetisi di Asian Games 2026 tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026 ini. Nah, tugasnya apa aja? Jadi relawan yang direkrut ini bakal bertugas membantu kontingen Indonesia saat kedatangan maupun keberangkatan setelah mengikuti Asian Games. Tuh ya, kira-kira siapa nih yang pengen jadi relawan tapi ini WNI di Jepang ya teman Pro 2 ya, yang bersiap untuk mendukung kontingen Indonesia di Asian Games 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

suka sebel pas lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot? Tenang aja, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bakal habis. Mulai dari berapa? Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa nikmatin internet yang kencang. Nah, oksigen.id ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh teman Pro 2. Jadi menarik kan? Yuk WhatsApp aja langsung ke 0877 50 30 1112, atau kamu juga bisa cek aja website di www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua dan aku sih itu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup di penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Kumpulan Bro 2 ngomongin soal Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang ya. Pastinya ini cabur-cabur ya, kebanggaan Indonesia udah nentu ini. Kira-kira target mereka bawa pulang berapa medali ya. Salah satunya ini dari pengurus besar perkumpulan angkat besi seluruh Indonesia atau PB PAPSI, yang nargetin 4 medali dari 8 lifter yang bakal tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Nah, Sekretaris Jenderal PB PAPSI Joko Pramono ini mengatakan target itu ditetapkan berdasarkan pemetaan kekuatan dan juga perhitungan tim ahli terhadap peluang masing-masing lifter yang dipersiapkan. Kita berharap semoga bisa ya bawa pulang 4 medali ya teman Pro 2. Nah, rinciannya ya, rincian mengenai warna medali ini masih nggak disebutin ya, targetnya warna apa, apakah gold ya, apakah bronze. Nah, tapi ya kita tunggu aja ya, semoga beneran target 4 medali apapun warnanya, semoga sih harapannya pengennya gold semua gitu ya teman Pro 2. Nah, Indonesia sendiri ini nyiapin 4 lifter putra dan 4 putri untuk Asian Games 2026. Di sektor putra ada Riko Saputra di kelas 60 kg, kemudian ada Eko Yuli. Nah, ini kebanggaannya Indonesia ya. Eko Yuli Irawan 65 kg, kemudian Rahmat Erwin Abdullah 75 kg serta peraih emas Olimpiade Paris 2024 Rizky Junian Syah 85 kg. Sementara untuk sektor putri ya, ini diperkuat Lulu Diana Triwijayana di kelas 49 kg, kemudian Juliana Clarissa 53 kg, Natasha Teop 61 kg dan Indah Afriza 69 kg. Ada 4 putra 4 putri, targetnya ada 4 medali. Semoga Indonesia bisa bawa pulang lebih dari 4 medali.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup, saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing, yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: ujung timur, selatan, utara, semuanya udah kita pantau.
1: Wah, senganggur itu kamu?
0: Iya.
1: Aku mah enggak, aku sibuk banget.
0: Tapi kamu udah siap kan jawab pertanyaan dari teman Pro 2?
1: Loh, aku selalu siap, aku selalu punya amunisi, dan aku selalu taat imunisasi.
0: Oke. Buat kamu para bayi-bayi, jangan lupa dengerin jawaban kita ya. Karena jawaban hari ini sangat berfaedah.
1: Oke.
0: Dengan pertanyaan dari...
2: Ada pertanyaannya dari Desti yang ada di Samarang. Dia nanya, penasaran sih berapa banyak uang yang kalian berdua keluarkan dalam sebulan ini? Jujur loh.
0: Wow.
1: Siapa namanya tadi?
0: Desti di Samarang. Kirain dia Samarinda, ternyata Samarang.
1: Desti di Samarang.
0: Iya. Yeah. Berapa banyak uang?
1: Aku tuh bingung tujuan dia nanya ini tuh apa sebenarnya. Karena juga nggak berfaedah untuk hidup dia kan sebenarnya.
0: Lagian ya banyak juga teman Pro 2 tuh yang nanya gitu, keuangan kita gimana, pengeluarannya gimana.
1: Oh gitu.
0: Emang tuh mau ngapain sih, kalian mau donasi? Kita juga open donasi soalnya.
1: Aku tuh juga bingung kenapa sih kalian tuh terlalu mencampuri urusan kita, hidup kita.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau memang mau mengasihani kita, ya udah langsung aja.
0: Transfer.
1: Jangan seolah-olah berkelit-kelit macam-macam tanya-tanya gitu kan, kita jadi bingung jawabnya karena kita juga susah.
0: Kita tuh susah mengkalkulasi ya kan dalam sebulan karena ada aja yang keluar kan.
1: Iya benar. Aduh. Kalau tiap kali ditanya seperti ini tuh rasanya tuh teriris-iris hatinya.
0: Tapi fix outcome kamu berapa?
1: Fix outcome aku adalah, kamu bantu ngitung ya.
0: Iya.
1: 4,5 tambah 3. Berapa?
0: 7,5
1: tambah 1,5 kali 2, 3.
0: 10,5
1: tambah 2,5.
0: 12,5.
1: 12,5 tambah 1.
0: 13,5.
1: 13,5. Oke.
0: Itu 13,5.
1: 13,5 itu yang keinget.
0: Wow, amazing. Berarti tahu dong pendapatan Aris Ardian setiap bulan?
1: Ya, harusnya tahu. 7,5. Jadi minus.
0: Minus. Berapa berarti minus 5 juta.
1: Nah, bayangin tuh teman berdua ya, aku tuh harus minimal ya, minimal seminim-minimnya harus mengeluarkan uang tiap bulannya adalah 13,5 juta.
0: Wow.
1: Itu yang memang harus keluar ya, itu belum makan, belum bensin. Bensinnya adalah 500 ribu kali 4 berapa?
0: Wow, 2 juta rupiah.
1: 13,5 tambah 2 juta.
0: 15,5. Wow, gila banyak banget duit.
1: Belum makan ya, padahal makan sehari berapa kali. Aduh, udah gak usah dipikir. Jajan, ngopi.
0: Belum ini, apa tuh namanya, uang party.
1: Ya.
0: Party kan kamu nebeng ya?
1: Party tergantung. Kalau memang pas lagi gak diajak ya kita PT-PT di bagi rata bilnya. Kalau dia ngajak ya berarti aman gitu. Kita realistis orangnya.
0: Tergantung ajakan ya. Oke.
1: Bayangin tuh, kamu mau nambahin berapa deh?
0: Aku aja minus.
1: Kamu berapa? Kamu kan gak sebanyak itu.
0: Hampir. Aku pengeluar 49 tambah 38 berapa?
1: 49 38. Ya 8 kurang lah.
0: Kok 8 sih orang ini? Bentar.
1: Iya kan? 49 tambah 38
0: 87.
1: Iya.
0: Tapi ya 10 juta lah.
1: Iya, oke.
0: 10 banyak ya? Ya pokoknya segitu.
1: Tuh.
0: Lebih teman Pro 2.
1: Gimana Desti? Siapa tadi?
0: Desti.
1: Desti apa siapa ya tadi ya?
0: Desti.
1: Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mau ikut andil dalam hidup kita gitu?
0: Iya.
1: Desti. Boleh.
0: Desti. Kamu boleh. Punya uang lebih, ya kan?
1: Udah enggak,
0: tapi kita tuh berusaha orangnya. Kita tuh enggak yang suka meminta-minta.
1: Iya, benar.
0: Kasihani gitu enggak.
1: Kita enggak pernah seperti itu ya. Kita mentok-mentok ya ngutang memang. Itu pun kalau ada yang ngutangin ya, dan kalau udah mentok banget, kalau enggak ada ya udahlah, kita berlari dan teruskan berlari.
0: Tapi doain aja semoga rezekinya banyak. Semoga tuh rezekinya ada.
1: Amin. Aku selalu percaya kalau orang yang mau berusaha itu akan ada aja solusinya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kita makanya kita berusaha terus itu.
0: Amin.
1: Kita berusaha keluar rumah pagi, pulang malam biar nggak ada yang nyari di rumah.
0: Iya loh, bener loh. Aku tuh kemarin tuh berangkat pagi, terus siaran ke situ, terus pulangnya malam. Aduh, itu demi apa? Demi apa, Desti? Demi apa?
1: Demi menjawab pertanyaan kamu, Desti.
0: Iya, Desti.
1: Biar ada jawabannya.
0: Bener gitu ya. Jadi itulah pengeluaran kita. Itu baru yang fixnya ya. Di luar-luarnya belum. Betul, itu tadi belum makan, belum bensin. Pokoknya ya itu

0: tiap bulan tuh nggak yang kepikiran, aduh aku gimana nih.
1: Gak apa ya, kita nikmati hidup kita masing-masing dan yoi, terus berusaha intinya untuk mencukupi kebutuhan kita.
0: Kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang mungkin punya ini udah cukup, ada orang yang pengen punya ini itu gitu ya.
1: Itu kan sebanyak ini karena ya masalahnya kita aja ini.
0: Iya, kita cari masalah sendiri.
1: Sebenarnya banyak kok teman-teman yang dia penghasilannya sebulan itu kayak 2 juta gitu. Mereka cukup dan punya tabungan.
0: Betul.
1: Tapi kenapa kita sebanyak itu dan tidak punya tabungan? Ya nggak usah dibahas lah ya. Aduh, kamu sih nanya gini Desti. Kita jadi akhirnya
0: ini tuh sedih. Kayak ini kalau ngomongin soal pengeluaran itu kayak lagunya Leto.
1: Kenapa tuh?
0: Kau datang dan pergi, oh begitu saja.
1: Ada juga lagu lain.
0: Apa tuh?
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, maukah kamu, dengarkah kamu padaku.
0: Oh, lagu lama. Aku gak tahu, aku kelahiran 2008 soalnya.
1: Datang dan pergi sesuka hatimu.
0: Itu aja teman-teman berdua ya. Semoga Desti lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Ya kan? Minim pengeluarannya, banyak pemasukannya ya.
1: Amin. Yaudah, dah Desti.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku.

0: sebelum hujan.
1: Ruth Sahanaya, ku ingin.
0: Liodra, teganya kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, rayu.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Mahalini, bawa dia kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, seharusnya aku.
1: Tito Aditya, lelah hati.
0: Tulus, teh hijau.
1: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, alama.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, kau.
1: Mike Mohede, terbaik.
0: Top kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Suweo Rajamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Sipatokaan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

ada yang baru nih dari Petra Sihombi. Jadi Petra ini baru aja ngerilis single Bangga yang nyeritain tentang kekaguman dan juga kebanggaan. Widih, seru ya. Jadi ini ternyata dia ambil ya dari hal-hal yang tumbuh di keseharian yang emang masih jadi tema yang diusung Petra Sihombi di dalam karya-karyanya. Jadi Bangga ini bisa jadi sebuah surat cinta untuk mereka yang disayangi ya, dan gak tentang masalah romansa percintaan aja, tapi lebih luas nih teman Pro 2 ya, tentang hubungan antar teman. Dan single Bangga ini katanya nih gak ada persiapan panjang ya, dan tanpa mengurangi mutu proses yang dijalaninya, akhirnya single ini muncul ya teman Pro 2. Dan Petra ini juga bilang kalau untuk proses produksi single Bangga punya dia, ini juga dibantu sama teman-teman terdekat, salah satunya istri sampai anak mereka. Wow, keren ya. Jadi anaknya Petra ini dimintain tolong untuk nulisin tulisan Bangga di artworknya. Kemudian istrinya itu ikut juga jadi backing vokal, seru ya. Kemudian selain itu ada Abeng Alter, terus Randy Pandugo juga di mixing, dan juga Moko Aguswa. Nah, Petra ini kan emang dikenal juga ya sebagai sosok yang gak cuman di depan layar aja, tapi di belakang layar juga, karena dia juga jadi produser sejumlah nama ya. Kemudian di momen ini dia akhirnya merilis single lagi ya teman Pro 2, akhirnya muncul lagi di depan kamera, tapi gak sendiri karena membawa karya anak dan juga istrinya. Buat kamu yang penasaran, kita tunggu ya single terbaru dari Petra Sihombing yang judulnya Bangga, buat masuk ke playlistnya Pro 2.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

Ini kayaknya latihannya lebih dari 2001 kali sih, teman-teman dari Gita Bahana Nusantara. Iya, ini yang biasanya ya Tulon Pro 2 kita tonton tuh pas upacara-upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman Gita Bahana Nusantara ini juga menunjukkan kesiapannya ya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia lewat konser kemerdekaan di Lapangan Panahan, Kompleks Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di Selasa semalam. Teman Pro 2 ya, Selasa malam. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini bilang ya, kalau konser itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan Gita Bahana Nusantara 2026 sebelum tampil di acara puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara di tanggal 17 Agustus nanti ya. Jadi ini memang GBN 2026 ya, menghimpun talenta-talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang pastinya udah melewati proses seleksi dan audisi yang ketat ya, karena ini untuk anggotanya ada 120 anggota paduan suara asalnya tuh dari 30 provinsi dengan masing-masing provinsi mengirimkan 4 orang dan mereka juga berkolaborasi dengan sekitar 60 musisi dalam format paduan suara dan orkestra. Ih, jadi gak sabar ya nanti di tanggal 17 Agustus 2026 buat nonton ya pertunjukan istimewa dari Gita Bahana Nusantara.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat. Dan juga Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. Jadi RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI 2026. Jadi ini adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lebih lengkap ya terkait dengan syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa kamu lihat lewat Instagram RRI Semarang di RRI_Semarang. Kamu bisa berkesempatan untuk meraih hadiah total jutaan rupiah dan pastinya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Kawan Pro 2, kita update dulu yuk informasi cuaca hari ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bareng sama BMKG Klimatologi. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Kak Farita. Silakan untuk informasinya, Kak Farita.
1: Baik, terima kasih Kak Rusina. Sebelumnya, selamat siang teman Pro 2. Berikut update perakiran cuaca selanjutnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter, cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Demikian Kak Devina untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Farita. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
1: Baik, sama-sama Kak Devina, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Sekian info cuaca hari ini. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Teman berdua gak kerasa ya, ini udah hampir jam 3 sore. Artinya aku harus ciao dulu dari Santai Siang, karena abis ini bakal gantian sama Petra Julia ya, yang bakal temenin sore kamu di Sore Ceria. Besok kita ketemu lagi ya teman berdua, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati hari Rabu seru kamu. Bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Tira Julia untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino juga menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memprediksikan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pengetatan naturalisasi dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia UI Hikmah Hanto Juwana meminta pemerintah mencermati motif asal pemohon dan beban negara. Setiap permohonan naturalisasi akan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia sehingga proses pemeriksaannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hikmah Hanto juga menilai pemeriksaan harus memastikan motif asal negara serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional UI ini juga menilai pemeriksaan ekstra diperlakukan terutama terhadap pemohon yang berpotensi membebani negara Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali digulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL ini menjadi kompetisi sepak bola perdana putri yang berada di bawah pengelolaan ILIG untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. IWL 2026 menggunakan konsep centralized terpusat di satu lokasi dengan kemasan sports festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brajonegoro, Kuningan, Jakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitri Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya sore hari ini? Nggak terasa ya, suasana Agustusan udah mulai kerasa banget nih teman Pro 2 ya. Mulai dari bendera merah putih yang mulai menghiasi jalanan, umbul-umbul yang bermunculan, sampai suara anak-anak latihan buat lomba 17-an tuh udah kerasa banget deh di kampung-kampung. Vibes kemerdekaannya udah mulai terasa banget. Nah, buat kamu yang baru pulang sekolah, pulang kuliah, atau selesai kerja nih, prepare ya, udah mau pulang aja, lagi di perjalanan, atau justru lagi santai di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune karena sore ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan musik pilihan, informasi seru, dan juga obrolan yang pastinya relate bareng sama kamu teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

2, kalau kamu tinggal di suatu negara, apalagi kalau visa kamu hanya untuk liburan atau hanya untuk ya staycation atau pendidikan gitu, kamu harus tahu izin tinggal kamu itu berapa hari atau berapa bulan gitu. Dan kalau bisa sih hal-hal kayak gini gak terjadi ya. Ini karena baru aja teman produk ya, dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang, seorang warga negara Timor Leste berinisial TFA berusia 22 tahun tuh harus dideportasi setelah kedapatan tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya. TFA diketahui membiarkan izin tinggal terbatas atau ITAS miliknya ya berakhir sejak 6 April lalu tanpa mengajukan perpanjangan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, TFA dinyatakan mengalami overstay lebih dari 60 hari. Pelanggaran ini juga terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan di tanggal 31 Juli lalu. Berdasarkan pemeriksaan dan dokumen yang ada, TFA itu dinyatakan melanggar ketentuan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ya, karena masa izin tinggal sudah berakhir ya, lebih dari 60 hari, TFA kemudian dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Proses deportasi sendiri dilakukan oleh tim intelijen dan penindakan keimigrasian atau Inteldakim Imigrasi Semarang. TFA dikawal dari Semarang menuju Bali, kemudian di tanggal 8 Agustus 2026 diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Dili Timor Leste. Nah, dari kasus ini ya teman produk, ada satu hal yang penting ya perlu kita ingat nih. Izin tinggal tuh enggak hanya sekedar formalitas saja ya. Apalagi buat warga negara asing yang berada di Indonesia, masa berlaku izin tinggal harus diperhatikan dan perpanjangan juga perlu diajukan sebelum masa berlakunya habis. Jadi, jangan sampai nih karena lupa atau mengabaikan tanggal berlaku dokumen, akhirnya harus berhadapan dengan sanksi keimigrasian. Yuk, patuhi aturan, aman selama berada di Indonesia.

0: ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

Baik, kamu warga Kota Semarang, kamu sudah menikmati fasilitas program cek kesehatan gratis atau CKG Teman Pro 2, karena program ini tuh bukan sekedar pelayanan kesehatan gratis ya, tapi juga menjadi langkah preventif untuk mendeteksi penyakit kamu sejak dini, Teman Pro 2 ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam bilang ya, deteksi dini tuh penting banget karena penanganan penyakit yang sudah masuk tahap kronis itu membutuhkan biaya medis jauh lebih besar dibandingkan pencegahan atau pengobatan sejak awal. Nah, lewat program CKG ini, Pemkot Semarang ingin menjaring potensi penyakit berat sedini mungkin. Targetnya juga cukup besar, yaitu 80% masyarakat Kota Semarang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Dan saat ini capaian CKG di Kota Semarang tuh baru sekitar 42% aja, atau kurang lebih dari 700 ribu jiwa dari total sasaran sekitar 1,3 juta penduduk di Kota Semarang. Karena itu ya Teman Pro 2, kalau kamu belum pernah ikut cek kesehatan gratis ya, jangan tunggu sampai kamu merasa sakit dulu nih, karena manfaatkan fasilitas pemeriksaan di puskesmas terdekat dekat rumah kamu, apalagi saat ketersediaan logistik medis dari pemerintah pusat masih mencukupi. Karena prinsipnya ya, lebih baik tahu kondisi kesehatan lebih awal daripada baru bertindak ketika penyakit sudah berat. Yuk, jangan cuma rajin cek notifikasi HP aja, tapi kesehatan juga perlu dicek ya.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya nyapu di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdul kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

ada kabar seru buat kamu teman Pro 2, para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan melalui kompetisi ini kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Yuk, informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang ya. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

buat kamu yang bakal masuk kuliah tahun ini, pasti udah pernah dong rasain jadi anak baru pas kelas 7 SMP dan 10 SMA dulu. Kebayangkan perasaan girang-girang, penasaran, bercampur sama takut-takut dikit dan rada malu-malu kucing. Ada juga sih yang emang ya kadang malu-malunya gak tahu malu gitu. Emang langsung bisa akrab sama banyak orang termasuk senior, tapi paling jumlahnya jauh lebih dikit ya ketimbang yang malu-maluin teman pro 2. Emang deh kadang-kadang ada aja ya kalau kita masih berstatus mahasiswa baru, perasaan canggung, malu, kikuk sering banget hinggap di kepala ya. Mau negur orang di sebelah takut, mau negur dosen nanti dibilang so akrab, mau negur satpam takut disangka ada maunya gitu. Ya udah nanti daripada aku ngomong ngidul sama pro 2 ya, nanti aku bakal ngobrolin soal mahasiswa baru. Sebenarnya kuliah tuh seperti kisah-kisah di FTV gak sih, atau sebaliknya teman pro 2 ya. Ya siapa tahu ya kalau di tempat kampus kan beda suasananya sama di zaman sekolah SMP dan SMA ya teman pro 2. Tapi ya walaupun terkesan masa remaja dan pendewasaan diri itu berbeda teman pro 2, tapi masa-masa di tahun pertama kuliah itu ya pasti nyediain banyak banget kesempatan buat kamu buat berkembang ya, baik secara intelektual maupun secara sosial. Aku bakal ngobrolin sore hari ini teman pro 2 di jam 4:30. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Akhirnya teman Pro 2 yang aku tunggu-tunggu, dan juga teman Pro 2, aku di studio gak sendiri ya. Kita mau ngobrolin soal pas banget nih. Ini tuh maba baru rame-ramenya. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama salah satu maba dari Undip teman Pro 2. Tapi kita bakal bahas yang satu ini teman Pro 2 bareng sama Reza John. Dia adalah stand up comedian teman Pro 2. Langsung aja yuk kita sapa sore hari ini. Sore Reza.
1: Sore kak.
0: Hai, macet ya?
1: Iya, cukup macet ini kak.
0: Dari TMC?
1: Enggak, dari Ngalian.
0: Oh, dari Ngalian.
1: Iya.
0: Waduh, itu transfernya banyak banget itu. Kalau itu serem banget. Situ kan jalur pantura ya?
1: Betul, padat banget.
0: Padat banget. Padet. Oke. Okay. Sebelum kita bahas topik nih Reza, lagi sibuk apa ini?
1: Alhamdulillah udah dapat pekerjaan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kak.
0: Berarti masih kuliah atau udah lulus?
1: Udah lulus.
0: Udah lulus.
1: Iya.
0: Ambil jurusan apa sebelumnya?
1: Jurusanku sebenarnya kalau Mbak tahu sebenarnya ini perbandingan agama. Tahu enggak?
0: Perbandingan
1: agama.
0: Agama.
1: Studi agama-agama.
0: Oh, studi agama.
1: Iya.
0: Berarti UIN.
1: UIN Wali Songo.
0: UIN Wali Songo. Kontras banget ya UIN Wali Songo. Akhirnya menjadi stand up comedian juga kan,
1: iya,
0: di satu sisi.
1: Iya, betul.
0: Wow. Iya, iya, iya. Lulus tahun berapa, Reza?
1: 2025.
0: 2000. Berarti baru aja.
1: Baru fresh graduate.
0: Fresh graduate dan akhirnya, yeah, ini kan alhamdulillah udah dapat kerjaan gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kan. Sesuai sama passion kamu?
1: Tentu tidak dong.
0: Apa karena tuntutan ekonomi?
1: Iya, betul itu. Faktor utama tuntutan
0: faktor
1: ekonomi.
0: Faktor utama. In this economy ya, teman produsen. Lagi-lagi gitu kan. Akhirnya, yeah, apa aja pokoknya yang penting halal,
1: halal
0: ya.
1: Reza, alhamdulillah ya, kalau ini halal.
0: Halal thayyiban ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Ini kan banyak banget ya hawa-hawanya tuh maba, mahasiswa,
1: oh, yeah,
0: baru gitu, yeah, kan, yeah, pasti
1: betul.
0: Di jalanan tuh udah pada pakai almameter nih,
1: oh,
0: ya,
1: yeah,
0: kan rame, rame banget, apalagi UIN gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau UIN tuh almameternya hijau ya?
1: Hijau klepon sih.
0: Hijau klepon.
1: Hijau green screen.
0: Oh, green screen,
1: iya,
0: neon gitu.
1: Neon. Betul.
0: Neon. Oh, itu ya. Yang gak penting enggak hijau lumut ya.
1: Bukan.
0: Beda.
1: Kayak gitu, Unwahas kan? Nanti. Hijau lumut Unwahas.
0: Beda, bagus, beda lagi sama Pro 2.
1: Iya.
0: Nah, tahun ajaran baru. Berarti masuk kuliah tahun 2021. Apa 20?
1: 2018. Saya mentok, Mbak. Mentok, Kak.
0: Oke, berarti 6 tahun dong. 7 tahun.
1: 7.
0: 7
1: pas
0: tahun.
1: Pas banget tuh,
0: 7
1: tahun.
0: Pas ya.
1: Kredit bit lunas itu, Kak.
0: Oh iya,
1: Mbak,
0: bener banget ya. Kan S3 tuh harus.
1: Ya Allah.
0: S1 7 tahun,
1: iya,
0: gitu kan. Tapi momen-momen yang kamu kangenin ada gak? Kalau melihat kan pasti di jalan gitu. Wah, dulu aku pernah kayak,
1: oh,
0: gini.
1: Oh iya, flashback kayak, yeah, flashback gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kangen sih, dulu kan masih bocah juga kan,
0: mm-hmm,
1: baru merantau juga ke Semarang, terus gak punya siapa-siapa selain teman kan,
0: mm-hmm,
1: itu kumpulnya sama orang baru, kenalan sama orang baru itu seru sih sebenarnya.
0: 2018, asli mana Reza?
1: Jombang, Jawa Timur.
0: Jombang, Jawa Timur. Betul. Ke UIN sini yang
1: ke UIN Wali Songo, Semarang.
0: UIN Wali Songo, Semarang. Jauh banget itu. Kan perasaan di Jawa Timur juga ada UIN kan. Kenapa milih Jawa Tengah?
1: Sebenarnya saya sudah milih semua UIN di Jawa Timur tapi tertolak, Kak. Kepilihnya di sini di jurusan yang sangat indie sekali ya.
0: Oke. Okay.
1: Perbandingan agama itu.
0: Oh, oke, okay, tertolak di daerah sendiri.
1: Iya, iya, kayak ditolak kamu enggak. Kenapa
0: di
1: sih
0: Depak?
1: Iya, di Depak.
0: Tapi dari pertama kuliah waktu jadi maba gitu kan ada kekhawatiran enggak? Kan pasti kan kalau mahasiswa baru takut perpeloncoan kan. Ngalamin,
1: oh,
0: kayak gitu enggak sih?
1: Sebenarnya takut sih, tapi kan karena takutnya ribuan orang jadi enggak takut gitu kan. Bareng-bareng pasti mosok aku tok sing kena.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu. Enggak. Oh, kepikirannya kayak gitu,
1: iya,
0: gitu kan. Tapi sempat ada enggak?
1: Enggak sih, karena enggak, kan alumni-alumni sekolahku itu kan juga kuliah di sini kan beberapa,
0: mm-hmm,
1: jadi udah kenal duluan, udah kayak, mm, kasarannya dapat backingan.
0: Wih,
1: gitu,
0: sudah ditandain,
1: iya,
0: gitu ya. Iki bocahku.
1: Ah, iki adikku aja dia bapake.
0: Wih, tapi waktu pertama langsung dapat dakwah gitu.
1: Langsung, beneran langsung kak kalau
0: okay,
1: diwin.
0: Oh.
1: Iya. Langsung ya kayak kalau aku di Jombang kan, karena aku di Jombang, mm-hmm, jadi nggak kaget-kaget,
0: mm-hmm,
1: banget gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah gitu, tapi kan melihat yang lain ekspresinya kayak waduh, mau dirukyah kah ini sebelum ospek gitu-gitu.
0: Oh, seru banget ya. Itu dikumpulin satu gedung atau lapangan biasanya kalau anak mahasiswa baru itu waktu dikumpulin gitu.
1: Enggak tahu yang lain ya. Kalau di UIN itu di lapangan dulu baru di gedung. Terus nanti ke lapangan lagi.
0: Oke, iya. Jadi beda apa ya? Kalau biasanya kalau yang di lapangan tuh lebih kayak dijemur nggak sih ngerasa?
1: Iya. Awal datang itu pasti di lapangan.
0: Di lapangan.
1: Beribu-ribu orang, terus habis itu jam 10-an kalau nggak salah, kalau nggak jam 11 pokok.
0: Itu berbaur atau udah di jurusan gitu, udah fakultas per fakultas?
1: Awalnya itu per fakultas.
0: Fakultas.
1: Habis itu per jurusan dikenalin, terus kumpul lagi di lapangan UIN itu satu. Satu UIN,
0: satu UIN gitu kan. Ada yang kenal atau memang pure di situ diri sendiri nggak ada teman siapa-siapa?
1: Ada, kan alumni-alumni sekolahku dulu banyak yang
0: di situ. Berarti senior kan?
1: Senior ada, yang sepantaran juga ada.
0: Sepantaran ada di situ juga.
1: Iya.
0: Satu angkatan.
1: Satu angkatan tapi beda. Beda prodi.
0: Iya. Wow, jadi ya banyak temannya, gak khawatir banget.
1: Iya, gak khawatir banget, itulah kenapa aku gak khawatir di Pelonco. Karena banyak yang kenal kan.
0: Banyak yang kenal, tapi kan jauh dari keluarga nih.
1: Betul.
0: Reza, kan pertama kalinya untuk ngekos atau ini boarding gitu, kayak asrama?
1: Ngontrak.
0: Ngontrak rame-rame.
1: Di base campnya alumni juga.
0: Oh, khusus untuk mas dari Jombang.
1: Iya, dari salah satu yayasan pesantren.
0: Ya.
1: Itu ada basecampnya di sini.
0: Oh,
1: ya?
0: Di situ, itu kan. Oh, betul. Ada ya untuk orang-orang yang memang dari Jawa Timur, Jombang situ, atau iya, bebas dari luar bisa masuk.
1: Spesifik dari Tebu Ireng.
0: Wih, waduh, mantap.
1: Malu saya nyebutnya.
0: Okay. Ada jurusnya nggak itu?
1: Gak ada, nggak ada itu.
0: Oke, okay. Jadi berarti tapi ini untuk pertama kalinya kamu jauh dari orang tua, keluarga, iya, atau memang sebelumnya udah pernah jauh gitu?
1: Apa? Oh, belum. Ini baru pertama kali ngerantau sebenarnya.
0: Nah, ini menarik. Baru pertama kali ngerantau, pasti yang namanya cowok tuh happy banget karena kayak masih kebebasan.
1: Awalnya happy, Kak. Awalnya happy. Tapi lama-lama ya semakin dewasa kayaknya di rumah aja deh. Semakin
0: kenapa? Rindu.
1: Ya enggak kan dulu pas muda-muda masih happy kan. Karena bebas dan lain-lain sebagainya gitu. Cuman ketika udah semester akhir ya udah ngerasain, waduh, ini mah gak happy lagi ini mah.
0: Ya semester akhir melebihi dari target 4 tahun 3 tahun nambahnya. Itu juga udah jadi bosan gitu, kelamaan di kampus gitu kan. Tapi jauh dari orang tua kan pasti ada kesan, wah, aku boleh nih pulang malam, gak ada yang mantau gitu kan. Perasaan waktu awal kuliah kan kayak gitu, bebas deh mau ngapain aja gitu.
1: Betul, itu kalau pulang mah kadang 2 hari gak pulang di kampus gitu kan.
0: Oke, okay. Ikut BEM juga?
1: Ikut BEM juga.
0: Anak BEM, wajar sih teman pro 2 ya. Tapi yang kamu rasain, ngerasa beda gak sih waktu mungkin zaman sekolah SMA ya?
1: Iya.
0: Sama kuliah gitu, kerasa banget gak bedanya?
1: Di apa dulu ini, Kak? Di apanya dulu?
0: Ya, secara pendidikannya, secara pergaulannya, kan pasti ngerasa beda banget kan?
1: Kalau pergaulan justru kalau buat diriku gak beda-beda banget.
0: Karena ngumpulnya kamu sama teman-teman sedaerah kan.
1: Betul, dan emang dari SMP itu udah kumpul sama anak-anak perantau karena kan di pondok kan. Sementara aku kan gak mondok, aku bisa pulang pergi
0: kapan aja
1: gitu kan. Jadi udah terbiasa interaksi sama orang banyak. Secara pergaulan gak terlalu, tapi pendidikan kan.
0: Pendidikan apa yang beda?
1: Gapnya kayak, kalau aku ngerasa ya, apa otakku aja yang bodoh ya. Emang maksudnya kan agak jauh, Kak.
0: Kayak jurusan loncat yang kamu ambil itu?
1: Iya.
0: Nyangka gak?
1: Ya enggak, Kak. Orang ini pilihan terakhir daripada tidak kuliah. Tapi bersyukur akhirnya.
0: Ya akhirnya lulus,
1: akhirnya
0: kan?
1: Akhirnya lulus dan sumpah, Kak, ilmunya banyak dan menarik banget.
0: Wow, jadi waktu ngambil jurusan itu kamu gak ada bayangan ini kedepannya kayak gimana gitu?
1: Gak berekspek apapun karena... Karena dulu berprinsip bahwa ke kuliah itu tidak menentukan kesuksesan gitu.
0: Pernah kepikiran seperti itu?
1: Dan pikiran itu terhapus setelah melihat sekarang gak? Emang butuh kuliah yang bener sih biar sukses.
0: Iya, orang kan pasti juga ilmunya. Kamu lulusan apa pasti kan ditanya kan?
1: Itunya,
0: kamu sarjana apa enggak? Gitu kan pasti kan ditanya juga kan? Betul, juga. Memang pendidikan penting. Meskipun jauh dari keluarga gitu kan, mungkin impian kamu pengen deket dari keluarga di Jawa Timur, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, kamu harus keluar dari daerah kamu. Betul. Akhirnya kamu bisa tahu kan, ternyata Jawa gak Jawa Timur aja gitu.
1: Ternyata ada juga ya Jawa ngapa gitu.
0: Jawa ngapa, Jawa Tengah, Jawa Sunda gitu.
1: Oh iya,
0: kan
1: ada Jasun.
0: Jasun, jadi banyak sebenarnya Jawa gitu kan. Iya, gitu kan. Ada culture shock gak kamu waktu pertama kali datang ke Semarang nih? Ya apalagi di Semarang gitu. Nanti dijawabnya ya.
1: Oke.
0: Oke, kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 bareng sama aku Fetra dan juga Reza teman Pro 2. Reza gitu kan. Nah, bisa dijawab nih culture shock nih
1: culture
0: setelah datang ke Semarang.
1: Culture shocknya itu bagi orang Jawa Timur sudah pasti orang Jawa Tengah itu terlalu kalem ya. Nah, itu salah satunya itu, Kak. Terlalu kalem, terlalu sopan kayaknya ya.
0: Tapi enggak nyelekit kan?
1: Nah, itu nyelekitnya di belakang kayak ditusuk gitu. Anjir, tahu gitu ngomong aja di depan, enggak usah ngomongin di belakang.
0: Halusnya halus nyelekit.
1: Iya, emang halusnya halus sih, tapi kan nyelekit gitu.
0: Oh, itu yang tuh membedain gitu kan culture shock iya, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu kan. Kalau nah, Jawa Timur ki yo nyanyian opo anane ngono kan.
1: Langsung ae opo sing ning jero atimu.
0: Dirasake, tokke wae diomongke wae.
1: Mentah emosinya itu mentah banget gitu loh.
0: Tapi nak wis barbar gitu.
1: Iya, kalau udah selesai ya udah.
0: Udah selesai enggak dibahas itu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tuh, sama makanan.
0: Makanan, kenapa?
1: Ini itu terlalu manis. Kalau di Jawa Timur kan dominan pedes, gurih. Itu pedes gurih sama santen-santenan.
0: Iya.
1: Oh, itu kerasa banget di sini.
0: Di sini. Iya. Manis. Sesuai dengan orangnya dong.
1: Aduh.
0: Jawa Tengah gitu. Pokoknya manis-manis meskipun nyeleket tapi manis.
1: Memang seperti lagu yang tadi, jatuh cinta memang manis.
0: Oh iya, betul. Itu dari makanan beda jauh gitu kan.
1: Lumayan
0: beda. Pedesnya kalau Jawa Timur pedes nampol banget.
1: Iya kan? Ada ada rawon setan juga tau kan.
0: Iya. Sambelnya juga yang iwak pe itu apa
1: oh
0: sih?
1: Iya,
0: ya?
1: Sambel pe
0: itu kan juga ciri khas Surabaya juga kan, Jawa Timur. Wah, jadi lapar nih teman Pro 2. Ya benar.
1: Nanti makan
0: habis siaran. Nah, itu culture shocknya kamu di sini. Tapi untuk pertemanan sejauh ini aman-aman aja atau pernah bersinggungan nih sama warga lokal gitu?
1: Wah, kalau warga lokal jatuhnya krea saya, Kak. Alhamdulillah kalau warga lokal enggak sih. Cuman ya, singgungan sama temen ya gitu-gitu aja.
0: Ada gitu. Ada.
1: Pasti ada lah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman alhamdulillah udah better lah.
0: Aman enggak menurut kamu selama tinggal stay di Semarang sendiri gitu? Kan mahasiswa kan biasanya kalau nongkrong malam gitu kan.
1: Oh, aku ada ininya, ada tipsnya biar aman. Ini
0: apa coba?
1: By ini ya, riset sendiri ya. Kalau di ke Semarang kalau mau pulang jam berapa aja aman, pakai jaket PSIS udah pasti aman. Tuh, udah tak buktiin sendiri, Kak. Aman
0: oh,
1: itu.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi kamu memang mengorbankan diri sendiri.
1: So, tapi aman enggak pulang jam berapa aja, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak tahu karena tahu jaket PSIS apa memang kayak wong iki kere. Ora oleh apa-apa nek dibegal.
0: Oh, kenapa kamu memutuskan untuk kayak akhirnya bereksperimen untuk memakai baju PSIS?
1: Karena kan kebetulan juga suka bola. Biasanya orang lokal itu cukup fanatik dengan klub bola di daerah tersebut. Contoh kalau di Surabaya ya Persebaya, di Malang ya Arema, kalau di sini ya apalagi PSIS gitu kan. Nah, itu yang tak pegang. Cuman terus tak ini kan pembuktian. Pulang jam 2:30 gitu dari Sampangan ya aman-aman aja
0: aman sentosa.
1: Alhamdulillah
0: gitu.
1: Aman.
0: Alhamdulillah iya. Gitu kan. Wih, berkamuflase menjadi warlock teman berdua.
1: Sembari mempelajari bahasa-bahasa dan dialeknya.
0: Dialeknya pien dia.
1: Pien dieng.
0: Dieng.
1: Hei.
0: Rai.
1: Rao ya.
0: Rao. Ngerasa aneh enggak waktu belajar bahasanya gitu kan?
1: Ngerasa.
0: Apa
1: ngerasa? Iya, ngerasa aneh, Kak. Jadi aku
0: tenan pora.
1: Itu ya. Suara banget tuh ya.
0: Kerasa banget
1: ya. Kerasa banget anehnya. Memang sih cuman nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah jadi kebawa yang logat sini.
0: Oh.
1: Toya. Iya, toya ini enggak bisa hilang, Mbak.
0: Oh.
1: Toya.
0: Heeh.
1: Eh, toya.
0: Iya.
1: Enggak bisa hilang.
0: Oh. Oke. Tapi enggak diketawain kan?
1: Awalnya diketawain sama sedulur-sedulur. Nah, nyebut sedulur weh. Nyebut saudara sedulur. Sedulur.
0: Betul. Mbak dulur-dulur. Oh, nah. Jadi kok saiki wis meleh.
1: Jane awakmu iki wong ndi to?
0: Campuran.
1: Campuran.
0: Campuran. Tapi ini udah berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
1: 8 sih, 8. Iya, 8.
0: Dan dapat kerjaan di sini juga.
1: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Jodoh orang sini juga.
1: Belum tentu. Belum ada ini, tolong warga Pro 2.
0: Ya semoga gitu kan. Iya, semoga. Doain. Kita enggak tahu jodoh ada di mana kan.
1: Betul. Siapa tahu. Siapa tahu.
0: Oke. Nah, selama jadi mahasiswa tadi kan kamu juga sempat jadi BEM kan? Ikutan, oh, iya, BEM. Ikut BEM gitu kan. Ikut BEM, BEM apa?
1: Reza. BEM, ada BEM UNIF juga ikut, fakultasnya ikut, di jurusan juga ikut, HMPS, ya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ya,
0: itu. Termasuk mahasiswa yang vokal nggak kamu?
1: Kebetulan kalau di atas panggung vokal nyanyi ya. Kalau yang gitu-gitu, aku di ini kak, nggak yang di depan gitu sebenarnya.
0: Oh.
1: Yang ikut gerakin masa apa gitu. Ya kadang-kadang di depan.
0: Kritik kebijakan-kebijakan ya, gitu.
1: Nah, kalau misal demo nih, aku udah pasti nggak dapat bagian orasi, tapi naikin tagar di Twitter, nah itu biasanya.
0: Oh, jadi di belakang mainnya, mainnya di belakang.
1: Rusuh di sosmed.
0: Rusuh di sosmed.
1: Mental sosmed.
0: Mental sosmed. Ketemu melempem. Dijai single, orak sekwes, wani padunen yang sosmed ya.
1: Iya mental sosmed.
0: Iya kan. Wani padune nang sosmed jak ketemu wah ora sik wis spray. Ora kan bisa mau Semarang ono spray sik ya.
1: Ora sik ya.
0: Ora sik gitu kan. Nah, ini kan hal yang sudah berlalu, udah pernah kamu lakukan selama masa kuliah gitu kan. Pasti berbeda banget kan saat kamu udah kerja kayak saat ini. Satu tahun, fresh graduate gitu kan. Satu tahun gitu kan. Meskipun lama ya di kampus 7 tahun gitu kan. Ada perbedaan gak akhirnya pendewasaan diri? Oh ternyata kuliah seperti ini ya gitu prosesnya.
1: Iya ada pendewasaannya ya. Kalau ya itu, kalau di dunia kerja itu berbeda dengan di dunia organisasi gitu kan. Kalau kerja kan, kalau organisasi mungkin ya, ini yang tak rasain adalah mungkin masih bisa agak longgar. Tapi kalau kerjaan kan by profesional kan, jadi gak bisa apa, toleransinya itu enggak selonggar kalau di BEM gitu, kalau soal kinerja ya. Itu kalau di yang tak rasain gitu. Itu sih paling pendewasaannya, sama sikap ngambil keputusan.
0: Lebih hati-hati.
1: Iya, sama ini manajemen resiko. Nah, itu.
0: Oh, biar enggak gerusa-gerusu efeknya ke belakang kayak gimana.
1: Iya, dipikir gitu. Sedetail mungkin. Nah, itu. Itu sih mungkin yang tak dapat.
0: Ih seru banget ya. Jadi pengalaman hidup ternyata diambilnya dari kota Semarang, teman Pro 2, ibu kota Jawa Tengah. Nanti kita bakal bahas lagi, masih ada satu sesi lagi ya.
1: Iya.
0: Reza ya di segmen terakhir. Okay. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
2: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Reza yang udah tinggal di Kota Semarang hampir 8 tahun ya. Iya, ya Reza ya. Nah, ini cara ngebagi waktu kamu gimana nih? Kan juga sibuk jadi stand up comedian nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Gimana? Itu kebagi waktu karena ini nih kerjaan yang satu ini nih akhirnya yeah. Kuliahnya jadi enggak kelar-kelar nih Reza.
1: Iya, ya sebenarnya kalau stand up sih itu akhir-akhir kuliah ya ikutnya saya hitungannya baru 2 tahun ya. Kalau dulu emang terbiasa bagi waktu itu di kuliah terus organisasi sama kerja.
0: Part-time
1: juga udah biasa lah. Kalau hilang satu nah itu agak hampa tuh nyari-nyari itu apa ini. Energinya terlalu banyak energinya dulu, makanya nyari-nyari kan.
0: Oke, ya cari kesibukan kan, ya, ya kan. Bagi nambah-nambah uang saku nggak masalah gitu kan.
1: Iya betul.
0: Kan? Mumpung masih muda gitu betul. Kan. Tapi sekarang ngoyo juga nggak?
1: Sekarang, aduh, kudu nangis saya. Delok saldo kok.
0: Oke, tapi memang waktu zaman masih kuliah masih bisa ngebagi waktunya
1: masih
0: bisa. Tapi sekarang memang udah lulus, akhirnya sudah fokus di satu kerjaan gitu kan. Akhirnya ya bisa full time di sini.
1: Iya, tapi nggak tahu ya kalau dulu kan kuliah itu kegiatannya banyak, tapi ada aja waktunya. Kalau sekarang,
0: kok bisa ya?
1: Nah iya itu kak. Kalau sekarang kerja satu kerjaan sama satu komunitas yang stand up kan santai ya. Itu kayak penuh banget gitu hari-harinya. Gak tahu kenapa gitu.
0: Faktor udah
1: faktor uang kan.
0: Ya, faktor betul. Uang, kan? Faktor uang benar-benar banget gitu kan. Tapi ngerasa lo makin kesini tuh makin ngerasa capek gitu kan waktunya.
1: Iya, gampang capek.
0: Gitu, apakah karena memang waktunya habis di tempat kerja gitu kan?
1: Ah itu nggak tahu. Gitu atau kan? Atau terlalu banyak pikiran mungkin ya kak ya. Kerjaan kan gak cuman kerjaan aja gitu yang dipikir, ada aja.
0: Iya. Apalagi cowok, ternyata cowok itu kalau dibilang cengeng nangis ki kita piye ya. Mereka kan lebih banyak diemnya kan, tapi isi kepalanya berkecamuk
1: gitu kalau gak dilepasin gitu. Kalau terlalu lama toxic masculinity anjay. Toxic masculinity gak bagus juga ternyata.
0: Iya, takutnya sih kalau udah karena stres gitu kan, takutnya keliling teman-teman.
1: Keliling terus tidak tanpa busana. Waduh,
0: berat itu kan.
1: Berat, janganlah gitu kan. Kayak gitu.
0: Nah selama masih punya kegiatan positif ya disalurkan lewat itu.
1: Nah gitu akhirnya kan. Akhirnya emosi

0: maksudnya lari ke stand up comedy
1: gitu. Stand up comedy udah jalan 2 tahun ya.
0: Alhamdulillah 2 tahun lebih.
1: Berarti ini masih aktif juga?
0: Masih aktif.
1: Suka open mic juga enggak?
0: Iya, masih open mic. Aku masih open mic di besok, open mic setiap Kamis kan.
1: Oh, di
0: The Gade.
1: Poncol. Samping dulu tuh di sini nih.
0: Oh, di Azix.
1: Di depan kampus PIP.
0: Iya kan?
1: Kan sering di situ.
0: Nah, gitu itu kan? Aku awalnya juga di situ.
1: Oh, di situ.
0: Terus pindah lagi.
1: Oh, aku nonton Mongol di situ juga.
0: Oh iya, Mongol Stress
1: yeah. Sama Pro 2. Aku juga penikmat
0: stand up comedy
1: yang sama Pro 2. Aku juga fans dari Coki Pardede. Aku juga suka sama Tretan Muslim. Aku suka agak dark gitu.
0: Bunyi-bunyiannya agak coba.
1: Why? Why? Gitu kan. Aku suka sih penikmat itu.
0: Iya.
1: Nah, ada gak tips dari kamu nih, Reza? Apalagi kamu udah menjalani dunia kampus lama.
0: Terlalu lama kayaknya.
1: Saking lamanya ya, 7 tahun ini. Buat adik-adik di bawah kamu nih, adik kelas kamu, maba gitu, apa yang ingin kamu sampein?
0: Ya, betah-betahlah perkuliahan sama cari teman dan circle yang bagus dah itu aja. Kalau teman dan circle-nya jelek, udah pasti keseret ke hal jelek juga. Circle dan temannya bagus, nah itu bikin kita berkembang juga gitu Kak, ternyata. Kalau lingkungan bagus ya. Itu yang tak rasain gitu. Jadi harus milih kan. Karena kan kata orang enggak, jangan pilih-pilih temen. Tapi ya paling tidak pilih yang bagus-bagus aja gitu loh. Karena kan ada circle yang stuck di situ, ada circle yang buat berkembang, ada circle yang buat have fun, ada circle yang buat kerja. Nah gitu kan ada aja gitu.
1: Iya.
0: Silakan dipilih lah itu-itunya.
1: Pilih yang memang menurut kamu baik buat kamu, buat teman Pro 2. Oke, thank you buat Reza Jun. Kalau kamu penasaran teman Pro 2, bisa kepo ke Instagramnya ya. Tadi aku udah mention @Reza_Jun_ ya. Kalau mau kegiatan Reza stand up ya, setiap hari Kamis, boleh tahu di-share di media sosial kamu juga.
0: Biasanya tak upload story di @standupindosmg juga ada.
1: Oke, kalau pengen komennya follow aja teman Pro 2.
0: Iya, follow ya. Dan juga ada agendanya.
1: Wih.
0: Agenda. Boleh promo enggak?
1: Boleh.
0: Oh, ini agenda, kebetulan aku juga ada di show itu. Jadi Stand Up Indo Semarang ini mau bikin show.
1: Apa itu?
0: Graduate cum laude.
1: Wah, cum laude bukan cum laude ya, tapi
0: bukan,
1: cum laude.
0: Cum laude. Tertawa kan graduate. Ini adalah show lokal dari Stand Up Indo Semarang. Yang isinya itu para mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate.
1: Wih, gitu. Jadi ngasih kesempatan buat anak-anak maba ya,
0: mahasiswa baru. Isinya ada aku, M Unip, Haji Wibowo, Rio, sama Michael Abeda.
1: Nah,
0: saya sama Michael dari UIN, Rio sama Bowo dari UNES. M Unip ini S1 S2-nya di Undip.
1: Undip. Wah. Anak sastra juga nih katanya M Unip.
0: Ilkom.
1: Ilkom. Oh, Ilkom.
0: S2-nya Ilkom.
1: Ilkom.
0: Betul. Nanti di 12 September teman-teman Pro 2 tolong beli tiketnya ya, biar saya semakin kaya ini. Biar enggak miskin-miskin amat lah ini sayanya.
1: Oke, itu tadi ya, pokoknya kepoin Instagramnya aja ya, Stand Up Semarang ya.
0: Stand Up Indo SMG.
1: Stand Up Indo SMG di situ bakal ada sebentar lagi 12 September teman Pro 2, dan 11 September adalah hari radio teman Pro 2.
0: Oh,
1: kita punya gawe juga, pas banget.
0: Pas banget itu 11-12 kan
1: 11-12.
0: Kita berkesinambungan ya Kak.
1: Bestie
0: ya.
1: Dong kita berarti. Itu tadi keseruan kita. Bye-bye.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain gak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar khusus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku di situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai ya cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

dengar info yang satu ini kamu gak bakal patah hati lagi deh sama Pro 2 ya. Karena apa, buat kamu yang lagi struggle, yang lagi berjuang banget ya, apalagi cari kerja nih, buat kamu yang lagi cari kerja atau yang lagi memang pengen banget. Kan biasanya kalau perusahaan tuh harus good looking, usianya sekian tahun gitu ya teman Pro 2. Tapi ini Menteri Ketenagakerjaan ya Shirley kembali mengingatkan perusahaan di Indonesia agar gak mencantumkan kriteria penampilan fisik seperti good looking maupun batasan usia tertentu dalam proses rekrutmen karyawan. Aturan ini sebenarnya udah dituangkan melalui surat edaran resmi sejak tahun 2025 lalu teman Pro 2. Jadi dalam proses mencari kerja yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah kompetensi, kemampuan, dan juga kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk posisi tersebut ya. Nah, kalau kamu menemukan lowongan pekerjaan yang masih mencantumkan persyaratan diskriminatif seperti itu ya teman Pro 2, kamu bisa melaporkannya kepada pihak yang berwenang ya. Dan langkah ini diharapkan bisa ngebuka kesempatan kerja buat siapapun ya, agar lebih adil dan transparan bagi para pencari kerja di Indonesia. Jadi buat kamu yang sedang job hunting, jangan minder cuma gara-gara ngerasa gak memenuhi standar penampilan tertentu. Ya, skill dan kompetensi kamu tetap punya nilai, value yang dicari perusahaan. Seharusnya kemampuanmu untuk bekerja bukan sekedar penampilan aja teman Pro 2. Dan ini rame banget teman Pro 2 di posting yang rame terurah ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya udah lama sih ya statement dari Yesril ini teman Pro 2 ya. Tapi di tahun 2026 tepatnya tanggal 10 Agustus kemarin, dia juga menekankan kembali ya bahwa good looking, usia sekian tuh udah gak perlu banget untuk dicantumkan saat buka lowongan pekerjaan teman Pro 2 ya. Gimana reaksi dari warganet Indonesia? Apakah mereka tapi kenyataannya, atau justru iya pas seharusnya seperti itu gitu? Nanti aku bakal bacain teman Pro 2 sore hari ini di KKN, komen-komen ngasal. Dan kamu juga bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RR Digital, download free di App Store dan juga Play Store.

0: Nine Brown Eyes.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nomor 2, kabar soal larangan mencantumkan syarat good looking, batas usia tertentu dalam lowongan kerja ternyata langsung mengundang beragam komentar warganet ya teman Pro 2, yang aku repost dari postingan Albi Turah. Teman Pro 2 rame banget ya. Ada yang mendukung aturan ini, ya ada juga yang kontra juga teman Pro 2. Misalnya nih ada Diana Kimi XSS yang berkomentar, kapan ya Indonesia bisa seperti negara maju lainnya? Usia dan good looking tuh bukan patokan tapi skill, dan serius berkomitmen untuk bekerja. Komentar lain juga datang dari Gabriel XXX yang menyoroti bahwa usia tuh gak selalu mencerminkan kemampuan seseorang. Sementara ada Fitri Kurnia XXX juga bahkan mengaku ya heran karena menurutnya usia tertentu masih dianggap terlalu tua untuk mencari pekerjaan. Ada juga Dewi yang menyampaikan bahwa dirinya masih berusia 33 tahun tapi udah ngerasa kesulitan mendapatkan lowongan pekerjaan. Komentar ini juga nunjukin bahwa persoalan batas usia dan rekrutmen memang menjadi perhatian sebagian pencari kerja ya teman Pro 2. Nah, berbeda lagi dengan Wijaya Chandra XXX ya, ia juga mempertanyakan bagaimana dengan pekerjaan seperti frontliner atau sales yang terkadang membutuhkan penampilan tertentu karena berhadapan langsung dengan pelanggan. Masih pada tanda-tanya seperti itu sih teman Pro 2. Ada juga Ika Amis yang menilai perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat usia, menurutnya orang yang sudah berkeluarga justru tuh bisa lebih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan dibandingkan mereka yang masih lajang teman Pro 2. Semuanya punya kesempatan ya. Kemudian ada Mas Elvirano XXX yang berkomentar bahwa pada praktik perusahaan tetap bisa memilih kandidat yang masih muda, good looking, sekaligus memiliki penampilan. Ya betul banget sih teman Pro 2. Tapi ada juga yang komentar yang lebih santai juga nih ya, alhamdulillah masih bisa kerja, gak patokan good looking. Ya alhamdulillah ya mas ya. Sedangkan Febri Prama XXX juga menyebut dirinya tetap semangat bekerja meskipun sudah mendekati usia pensiun. Terakhir nih teman Pro 2 ya, ada yang Fahmi nih juga yang komen, yang bagian pengalaman pribadinya bahwa dirinya berijazah S2 dan memiliki pengalaman kerja tapi masih mencari kesulitan mencari pekerjaan karena status pernah menikah teman Pro 2. Waduh ya, jadi ini dari komentar-komentar ini kelihatan banget ya, persoalan rekrutmen tuh bukan ternyata hanya soal good looking atau usia aja teman Pro 2, tapi juga tentang kesempatan yang adil bagi setiap pencari kerja. Nah menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2, lebih penting mana, good looking, usia muda, atau skill dan pengalaman teman Pro 2? Ya semoga ini aturan ini bisa benar-benar didengerin sama perusahaan. Oke, habis ini kita calm down dulu teman Pro 2, calm down ya, kita ademkan hati dan pikiran kita karena habis ini azan maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok gak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nunggu sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek gak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak tadi dong yang

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

Di bulan Agustus makin kerasa banget panasnya pol teman pro 2 ya. Yang akhirnya bikin badan aku ya kayak gini meriang greges-greges. Puncak musim kemarau ya bisa dibilang tahun ini di 2026 diprediksi terjadi di Agustus dan mencakup hampir setengah wilayah daratan Indonesia. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino itu masih akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027 teman pro 2. Aduh, masih setengah tahun lagi ya teman pro 2 ya. Ini dengan intensitas yang diprediksi melebihi kategori kuat teman pro 2. Melebihi kategori kuat berarti dahsyat banget nih. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karhutla serta berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah. Dan untuk mengurangi dampaknya, BMKG mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC ya melalui penyemaian awan di wilayah rawan kekeringan dan karhutla seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan juga Pekanbaru. BMKG juga menghimbau sektor pertanian nih yang menyesuaikan jadwal tanam dan juga menggunakan varietas tahan kering ya. Sementara buat kamu-kamu nih teman pro 2 ya, kamu juga harus waspada nih penurunan kualitas udara, risiko ISPA, perubahan sebaran DBD dan malaria dan juga serta potensi head stroke akibat cuaca panas ekstrim teman pro 2. Dan salah satunya juga aku ini teman pro 2 yang udah ngerasa unwell.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

Gen Z atau generasi Z itu menjadi kelompok usia yang paling optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada Juli 2026. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok usia 20-30 tahun mencatat indeks keyakinan konsumen ya, IKK tuh sebesar 122,9 ya. Tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya dan jauh di atas batas optimisme 100. Optimisme ini juga terlihat dari persepsi penghasilan saat ini yang mencapai 124,9 serta indeks pembelian barang tahan lama sebesar 109,5. Pandangan positif Gen Z ini ya, Gen Z ini gak terhenti pada kondisi saat ini dan untuk 6 bulan ke depan indeks ekspektasi penghasilan kelompok usia 20-30 tahun itu mencapai 139,0 menjadi yang tertinggi ya. Meski optimistis, konsumen tetap mengalokasikan pendapatannya secara berimbang ya teman Pro 2, dan data ini menunjukkan bahwa optimisme Gen Z ya terhadap ekonomi berjalan berdampingan dengan keputusan finansial yang tetap mempertimbangkan konsumsi dan penyimpanan pendapatan. Gimana nih teman Pro 2, kamu sebagai Gen Z, apakah data ini relate sama kamu atau sebaliknya?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Produa girl group asal Indonesia, Nona, mencuri perhatian di panggung International Festival Music di acara Head in the Clouds ya, HITC Los Angeles Sabtu kemarin tanggal 8 teman Produa. Penampilan mereka tuh luar biasa banget sih, aku lihatnya tuh wow, teasernya oke banget teman Produa, dan mereka membuka dengan lantunan tembang Jawa tradisional Tak Lelo Ledong. Tak lelo, lelo, lelo, ledong. Gitu teman Produa, dengan latar video memperkenalkan setiap personel. Ada Baila, Christy, Esther, dan juga Zava ya. Bukan sekedar lagu untuk menimang anak-anak, teman Produa, Tak Lelo, Ledong ini juga punya makna yang cukup dalam. Liriknya terselipkan doa-doa yang indah. Terlebih, biasanya kan lagu ini dilantunkan oleh seorang ibu atau ayah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman-teman gue dari ujung barat, ujung timur, selatan, utara, semuanya udah kita pantau.
1: Wah, senganggur itu kamu?
0: Iya.
1: Aku mah enggak, aku sibuk banget.
0: Tapi kamu udah siap kan jawab pertanyaan dari teman bro dua?
1: Loh, aku selalu siap, aku selalu punya amunisi, dan aku selalu taat imunisasi.
0: Oke. Buat kamu para bayi-bayi, jangan lupa dengerin jawaban kita ya. Karena jawaban hari ini sangat berfaedah.
1: Oke.
0: Dengan pertanyaan dari...
2: Ada pertanyaannya dari Desti yang ada di Samarang. Dia nanya, penasaran sih berapa banyak uang yang kalian berdua keluarkan dalam sebulan ini? Jujur loh.
0: Wow.
1: Siapa namanya tadi?
0: Desti di Samarang. Kirain dia Samarinda, ternyata Samarang.
1: Desti di Samarang.
0: Iya. Yeah. Berapa banyak uang?
1: Aku tuh bingung tujuan dia nanya ini tuh apa sebenarnya. Karena juga nggak berfaedah untuk hidup dia kan sebenarnya.
0: Lagian ya banyak juga teman pro dua tuh yang nanya gitu, keuangan kita gimana, pengeluarannya gimana.
1: Oh gitu.
0: Emang tuh mau ngapain sih, kalian mau donasi? Kita juga open donasi soalnya.
1: Aku tuh juga bingung kenapa sih kalian tuh terlalu mencampuri urusan kita, hidup kita.
0: Iya.
1: Kalau memang mau mengasihani kita, ya udah langsung aja.
0: Transfer.
1: Jangan seolah-olah berkelit-kelit macam-macam tanya-tanya gitu kan, kita jadi bingung jawabnya karena kita juga susah.
0: Kita tuh susah mengkalkulasi ya kan dalam sebulan karena ada aja keluar kan.
1: Iya benar. Aduh. Kalau tiap kali ditanya seperti itu rasanya tuh teriris-iris hatinya.
0: Tapi fix outcome kamu berapa?
1: Fix outcome aku adalah, kamu bantu ngitung ya.
0: Iya.
1: 4,5 tambah 3. Berapa?
0: 7,5
1: tambah 1,5 kali 2, 3
0: 10,5
1: tambah 2,5
0: 12,5
1: 12,5 tambah 1 13,5 Oke.
0: Itu 13,5
1: 13,5 itu yang keinget.
0: Wow, amazing. Berarti tahu dong pendapatan Aris Ardian setiap bulan.
1: Ya, harusnya tahu. 7,5. Jadi minus.
0: Minus.
1: Tahu.
0: Berapa berarti minus 5 juta.
1: Nah, bayangin tuh teman berdua ya, aku tuh harus minimal ya, minimal seminim-minimnya harus mengeluarkan uang tiap bulannya adalah 13,5 juta.
0: Wow.
1: Itu yang memang harus keluar ya, itu belum makan, belum bensin. Bensinnya adalah 500 ribu kali 4 berapa?
0: Wow, 2 juta rupiah.
1: 13,5 tambah 2 juta.
0: 15,5. Wow, gila banyak banget duit.
1: Belum kamu makan ya? Padahal makan sehari berapa kali? Aduh, udah enggak usah dipikir. Jajan, ngopi.
0: Belum ini, apa tuh namanya, uang party.
1: Ya.
0: Party kan kamu nebeng ya?
1: Party tergantung. Kalau memang pas lagi enggak diajak ya kita PT-PT di bagi rata bilnya. Kalau dia ngajak ya berarti aman gitu. Kita realistis orangnya.
0: Tergantung ajakan ya. Oke.
1: Bayangin tuh, kamu mau nambahin berapa, Dev?
0: Aku aja minus.
1: Kamu berapa? Kamu kan enggak sebanyak itu.
0: Hampir. Aku pengeluar 49 tambah 38 berapa?
1: 49 38. Ya 8 kurang lah.
0: Kok 8 sih orang ini? Bentar.
1: Iya kan? 49 tambah 38
0: 87.
1: Iya.
0: Tapi ya 10 juta lah.
1: Iya, oke.
0: Okay. 10 banyak ya? Ya pokoknya segitu.
1: Tuh.
0: Lebih teman pro 2.
1: Gimana Desti? Siapa tadi?
0: Desti.
1: Desti apa siapa ya tadi ya?
0: Desti.
1: Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mau ikut andil dalam hidup kita gitu?
0: Iya.
1: Desti. Boleh.
0: Desti, kalau punya uang lebih, ya kan?
1: Udah, nah,
0: tapi kita tuh berusaha orangnya. Kita tuh enggak yang suka meminta-minta.
1: Iya, benar.
0: Kasihani gitu enggak.
1: Kita enggak pernah seperti itu ya. Kita mentok-mentok ya ngutang memang. Itu pun kalau ada yang ngutangin ya, dan kalau udah mentok banget, kalau enggak ada ya udahlah, kita berlari dan teruskan berlari.
0: Tapi doain aja semoga rezekinya banyak. Semoga tuh rezekinya ada.
1: Amin. Aku tuh selalu percaya kalau orang yang mau berusaha itu akan ada aja solusinya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kita makanya kita berusaha terus gitu.
0: Amin.
1: Kita berusaha keluar rumah pagi, pulang malam biar enggak ada yang nyari di rumah.
0: Iya loh. Bener loh. Aku tuh kemarin tuh pulang berangkat pagi. Terus siaran ke situ, terus pulangnya malam. Aduh, itu demi apa? Demi apa, Desti? Demi apa?
1: Demi menjawab pertanyaan kamu, Desti.
0: Iya, Desti.
1: Biar ada jawabannya.
0: Bener, gitu ya. Jadi itulah pengeluaran kita. Itu baru yang fixnya ya. Di luar-luarnya belum, betul. Itu tadi belum makan, belum bensin. Pokoknya ya itu pengeluaran.

0: tiap bulan tuh nggak yang kepikiran, aduh aku gimana nih.
1: Gak apa ya, kita nikmati hidup kita masing-masing dan yoi, terus berusaha intinya untuk mencukupi kebutuhan kita.
0: Kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda. Mm-hmm. Ada yang mungkin punya ini udah cukup. Ada bener, orang yang pengen punya ini itu gitu ya.
1: Kita jadi, sebanyak ini karena ya masalahnya kita aja ini.
0: Iya, kita cari masalah sendiri.
1: Sebenarnya banyak kok teman-teman yang dia penghasilannya sebulan itu kayak 2 juta gitu. Mereka cukup dan punya tabungan.
0: Betul.
1: Tapi kenapa kita sebanyak itu dan tidak punya tabungan? Ya nggak usah dibahas lah ya. Aduh, kamu sih nanya gini Desti, kita jadi akhirnya
0: ini tuh sedih. Kayak ini kalau ngomongin soal pengeluaran itu kayak lagunya Leto.
1: Kenapa tuh?
0: Kau datang dan pergi, oh begitu saja.
1: Ada juga lagu lain.
0: Apa tuh?
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu.
0: Lagu siapa ya?
1: Oh,

0: lah ya, semoga DST lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Ya kan? Minim pengeluarannya, banyak ya pemasukannya ya.
1: Amin. Yaudah, dah DST.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Terima kasih, jangan kau pergi. Tapi sayang sekali teman Pro 2, aku harus pergi dulu dari Sore Ceria ya. Besok ketemu aku di jam yang sama teman Pro 2. Tapi keseruan dari Pro 2 masih lanjut teman Pro 2 ya, bareng sama Vian Sanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye-bye.
1: Sore Cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Nomor 2 ada 3 informasi update di Nomor 2 kali ini dibacakan Avian Sanes. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target ini diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan target ini disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM pada saat ini. Ia juga menambahkan dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Masyarakat dapat menikmati tarif Transjateng dengan potongan hingga 81% dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Promo berlaku pada tanggal 11 sampai 17 Agustus 2026 buat seluruh rute Transjateng yang ada dan saat ini beroperasi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Indonesia yang digelar bertepatan dengan Pekan Kris Nasional 2026. Selain memeriahkan momentum kemerdekaan, kebijakan ini juga menjadi upaya memperluas penggunaan transaksi digital di layanan publik. Info Pro 2. Informasi terakhir nomor 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengajak masyarakat merayakan HUT ke-81 RI melalui Merdeka Run 2026. Ajang lari ini mengusung gagasan bangun, bergerak, merdeka, dan terbuka bagi masyarakat. Merdeka Run 2026 akan digelar Sabtu 29 Agustus 2026 dengan jarak tempuh 8 km. Peserta akan memulai perjalanan dari titik start yang berada di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya, bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guest kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus. Stick around di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue Edi Tama, dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik. Ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Tahun.
0: Oh iya. Iya kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih bener sih.
1: Berarti baper.
0: Oh, iya bener. Baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu. Tikusnya dia kan.
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit. Tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener-bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh, yeah. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah, sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak. Cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tentunya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil kan. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik. Ada
0: tetangga toksik. Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Kayaknya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Toksik-toksiknya. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
0: iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik. Pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya ya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian aman.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya namenya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh,
1: langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana? kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semuanya.
0: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows kan, yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman-teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga udah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: tesnya kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Mm-hmm. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari? Emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga, apa fans lu tadi?
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2. Dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Ya, bener.
0: Terima kasih Apo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Apolova.
0: Apolova juga sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Alfian Sanes udah balik lagi ya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam nih. Di hari Rabu ini 12 Agustus 2026 ya, kayak biasa aku bakalan nemenin kamu sampai jam 12 malam nih. Nanti buat yang mau sharing-sharing, mau curhat-curhat sambil request lagu, boleh banget ya. Dan nanti di setengah 9 ada obrolan yang keren banget, dan nanti katanya narasumber pada datang. Wow, akhirnya aku gak sendirian ya. Rame nanti diseruduk nih Pro 2. Jadi buat kamu, saya tunggu aja nanti setengah 9 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nomor 2, kalau kita ngomongin soal narkoba nih ya, itu tuh kayaknya jadi momok ya gak sih? Ataupun mungkin masih sulit banget nih diberantas di negara Konoha ini nih. Bahkan nih ya, data terbaru nih kalau kita fokus ke Indonesia dan juga anak muda tuh, data resmi dari BNN, BRIN, dan juga BPS, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tuh di tahun 2025 lalu, itu mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,11% ya, atau sekitar 4,15 juta orang usia 15 sampai 64 tahun tuh. Nah, tapi buat remaja ataupun pelajar, BNN juga menyebutkan ya, berdasarkan survei 2023 nih, terdapat sekitar 312 ribu loh anak usia remaja yang terpapar ataupun menjadi penyalahgunaan narkotika ini, nomor 2. Nah, kelompok usia muda itu kira-kira dari 15 sampai 24 tahun lah, itu disebut kelompok yang sangat menonjol loh dalam persoalan narkoba. Padahal kalau kita lihat di umur segitu tuh kan harusnya 15 loh sampai 24 kan pada masih sekolah ya enggak sih? Pada masih kuliah harusnya ya enggak? Nah, Kapolri pada tahun 2005 juga udah nyampein kalau peningkatan tertinggi didominasi kelompok usia yang tadi tuh 15 sampai 24 tahun. Nah, jadi kalau kita omongin ya, jadi angka 312 ribu remaja itu mengalami kenaikan prevalensi nasional dari 1,73% di tahun 2023 dan tahun 2025 itu naik menjadi 2,11%. Itu dua angka yang kuat banget buat nunjukin kalau masalah narkoba pada generasi muda memang serius. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama anak muda juga ya. Obrolannya soal ya ada kaitannya sama narkoba, jadi buat kamu nomor 2, stay tune ya setengah 9 abis ini di Pro 2 Semarang.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Riri Sumarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 ini udah 8:30 ya. Kayak aku sounding di awal tadi kan, kita bakalan ngobrol di malam hari ini. Studio lagi digeruduk nih, rame banget di malam hari ini. Biasa tuh jarang banget, kalian tuh kalau tahu ya teman-teman ya, penyiar malam tuh biasanya sendiri. Narasumbernya biasanya tuh by phone kan. Kalian tuh datang benar-benar rajin banget. Aku apresiasi tuh ya bisa nemenin di malam ini walaupun cuma 30 menit ya. Nah, kita bakalan ngobrol sama Pro 2 di malam ini sama Neviora nih ya, anak muda yang nyuarain isu drug overdose ya. Kita kenalan dulu nih sama Vera, Ingwi dan juga Kansa nih sebagai pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Semarang. Halo, selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Oke, gimana kabar di malam hari ini nih?
1: Oh, baik banget.
0: Baik ya. Deg-degan enggak? Lumayan ya,
1: santai
0: ya. Oke, ini Vera yang depan aku ya.
2: Iya, halo.
0: Ini tadi Ingwi.
1: Betul.
0: Dan ini Kansa nih.
1: Betul.
0: Oke, ini teman-teman tahun Pro 2 ya, kita bakalan kedatangan Neviora nih, tiga siswi keren ya dari SMA Negeri 3 Semarang. Mereka ikutan lomba di ajang social campaign ya dari IEP Universitas Gajah Mada dengan ngebawa isu yang penting banget yaitu drug overdose nih. Kita bakal ngobrol santai seputar keseruan persiapan mereka tuh sudah seperti apa, dan katanya tadi eventnya masih apa kampanyenya masih berlangsung di tahun Pro 2. Nih mungkin buat kalian nih teman-teman boleh kenalan tuh dong satu persatu, mulai dari nama terus juga perannya masing-masing di tim itu sebagai apa nih.
1: Oke, bisa mulai dari aku dulu mungkin ya. Halo, perkenalkan, nama aku Ingwi dari SMA Negeri 3 Semarang. Sebenarnya di sini kita punya perannya masing-masing, tetapi aku lebih fokus di Fits IG. Jadi desain, all design itu biasanya di aku.
0: Oke, berarti kamu khusus media sosialnya gitu lah ya.
1: Sosial.
0: Oke, ada Ingwi nih tahun Pro 2 ya. Ada Ingwi nih sebagai pelajar juga dari SMA Negeri 3 Semarang nih. Selanjutnya ada siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Mm-hmm. Perkenalan aku Vera. Dan sebenarnya aku ini biasanya lebih fokus ke mencari materi-materi untuk disosialisasikan gitu.
0: Oke, berarti Vera ini tugasnya mencari materi-materi ya buat disosialisasiin. Oke, satu lagi ada siapa nih?
4: Halo, kenalin, nama aku Kansa Klema Sabita Yenif. Aku dari SMA Negeri 3 Semarang. Mm-hmm. Terus aku biasanya itu kerjanya sebagai yang ngedit-ngedit video gitu.
0: Oke, jadi memang ada tugasnya masing-masing ya. Yang desain feed-nya ada Ingwi tadi ya. Terus yang nyari materinya ada Vera. Dan juga untuk editing video tuh ada Kansa. By the way, ini kalian belajarnya dari mana nih? Apakah di SMA 3 ada pelajaran editing feed desain kayak gitu?
1: Belajar mandiri.
0: Otodidak ya?
1: Otodidak.
0: Wow. Keren tuh anak muda kayak gitu ya. Kita walaupun mungkin di sekolahnya gak ada, biasanya kan SMK yang ada ya, tapi kalian gak ada pelajaran video ataupun editing, tapi kalian belajar sendiri. Itu keren banget ya teman-teman, kita apresiasi ya. Nah, tapi kita penasaran nih ya, sebenarnya apa sih ajang social campaign dari IEP UGM ini nih teman-teman, yang kalian ikuti itu apa sebenarnya nih?
1: Oke, izin aku jelasin ya. Jadi IEP itu singkatannya dari AMSA Youth Project. Mm-hmm. Jadi itu merupakan ajang lomba untuk anak-anak SMA di Indonesia, khususnya di mulai oleh FK UGM sendiri itu.
0: Okay.
1: Nah, itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak lombanya, ada
4: bener-bener
1: poster, ada esai, tetapi kita lebih tertarik nih ke social campaign. Nah,
0: okay,
1: sebenarnya apa sih itu social campaign? Social campaign itu lomba untuk meluaskan atau kita mau bikin teman-teman tuh aware tentang isu yang diangkat oleh IEP ini. Nah, sebenarnya tuh tahun lalu tuh sebenarnya udah ada ya lomba ini, cuman untuk tema tahun ini tuh tentang substance abuse betul.
0: Okay.
1: Jadi ke penyalahgunaan zat-zat tertentu yang bisa lead to penyakit tertentu. Nah, kita di sebenarnya ada tiga tema.
0: Yeah.
1: Ada COPD,
0: okay,
1: ada liver cirrhosis, sama di yang kita ini drug overdose.
0: Okay.
1: Nah, kita kayak lebih tertarik ke drug overdose gitu.
0: Oh, tertariknya ke drug overdose.
1: Betul.
0: Ya, makanya kalian pilih ini. Dan mungkin memang lagi berjalan kampanyenya ya, terakhir nanti di hari Selasa ya teman-teman ya.
1: Betul.
0: Oke, terus kenapa nih kalian tertarik memilih topik drug overdose tadi nih buat kampanye kalian kali ini? Udah ditentuin atau memang milih sendiri atau kayak gimana nih teman-teman?
3: Untuk temanya yang kita ambil itu, kita sebenarnya memilih sendiri di antara tiga subtema tadi. Ada COPD, terus liver cirrhosis. Dan juga yang drug overdose ini. Nah, jadi kita tuh tertarik untuk memilih overdosis obat atau drug overdose ini karena memang di sekitar kita ini sebagai anak muda ini sudah lingkungannya tuh cukup dekat dengan isu-isu mengenai overdosis begitu.
0: Benar, bahkan tempat aku baca-baca tadi datanya tuh kalau anak muda di usia 15 sampai 24 tuh rentan banget ya kan teman-teman kan. Betul. Sama yang namanya drug overdose ini kan, jadi memang isunya masuk banget nih kalau kalian angkat ya. Oke, terus ceritain dong rangkaian kegiatan lomba ini nih itu berlangsungnya kayak gimana nih?
4: Oke, jadi lomba YP ini itu di yang bagian social campaign itu dibagi jadi dua babak. Yang pertama ada Youth Ideas. Jadi di babak Youth Ideas ini kita itu nanti membuat application form yang isinya tuh tentang rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Lalu yang untuk babak keduanya yaitu Youth Marathon itu ada dibagi jadi tiga ya. Ada quality check, ada campaign, sama ada showdown. Nah, quality check itu
3: pengecekan materi yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum materi itu disosialisasikan, itu dapat quality check dulu dari pihak panitianya.
0: Oke, jadi kalian udah melewati itu semua berarti ya?
4: Sudah, kita lagi di campaign-nya nih sekarang.
1: Iya. Terjunnya gitu.
0: Terjunnya itu dimulai dari kapan nih teman-teman campaign-nya?
3: Dari kemarin Minggu, tanggal 9 itu sudah dimulai.
0: Oke, tanggal 9 dimulai nanti sampai tanggal berapa berarti tanggal hari Selasa ya?
1: Jadi Selasa kapan?
4: Tanggal
0: 19. Oke. Wah, masih ada waktu nih Tom Rodua ya buat kalian yang mau kepoin di Instagramnya kalian bisa ya di Deviora ini ya.
1: Tuh, di deviora.id.
0: Tuh, di kepoin tuh teman-teman Tom Rodua ya. Nah, by the way teman-teman ini kan karena kalian khusus datang nih jadi kita obrolannya dibagi 3 segmen ya. Kita break dulu satu lagu aja nanti kita lanjut lagi ya abis ini ya. Okay. Nah, Tom Rodua buat kamu jangan kemana-mana dengan terus ya Jaga Malam, jangan galau malam-malam masih aku temenin ya.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngobrolin soal Neviora nih, barengan tim Neviora ya. Anak muda yang nyuarain isu drug overdose ya. Masih ada Vera, masih ada Ingwi dan juga Kansa di malam hari ini ya. Sebagai pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Semarang. Gimana teman-teman, masih semangat ya?
1: Harus masih dong ya?
0: Harus. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman buat pertanyaannya ya. Nah, tadi kan udah cerita dikit tuh soal kampanye kalian mulai berlangsung kapan dan sampai kapan ya kan. Bahkan kau udah masuk final ya di 5 besar ya saat ini ya. Nah, siapa aja nih pihak yang paling berperan kayak ngasih dukungan nih buat kalian selama proses perlombaan ini?
1: Tentunya banyak banget, pasti banyak banget. Tetapi yang number one nih, number one itu tentunya orang tua kita. Kenapa? Okay. Karena mereka dari awal udah nge-support kita dari pihak financial ataupun doa, itu mereka semua. Dan yang selanjutnya itu ada dari Navy Mates. Nah, Navy Mates itu sebutan untuk audiens atau teman-teman kita yang nge-support, ikut nge-support campaign kita. Jadi kita mengajak teman-teman kita untuk ikut volunteer dalam campaign Neviora ini. Jadi namanya Navy Mates.
0: Navy Mates ya, sama orang tua yang paling berperan penting ya teman-teman ya. Karena ini memang kalian ternyata walaupun bawa nama sekolah, tapi memang kebanyakan pribadi ya buat ikutan lomba ini ya. Jadi support sekolahnya mungkin saat ini masih belum ada, karena tadi kan terbagi dua tim soalnya ya. Betul, yang ikutan ya. Ya. Oke. Next nih, semoga nanti pihak dari sekolah nih kan siapa tahu momen support abis ini ya. Terus nih teman-teman, boleh cerita juga gak nih gimana proses pembagian tugas dan jalannya nih persiapan tim kalian kemarin, mungkin dari awal pendaftaran sampai saat ini teman-teman?
1: Oke, dari awal proses pendaftaran ya sampai sekarang gini. Jadi kita tuh awalnya awalnya kan ada kayak konsep ide gitu.
0: Iya,
1: konsep ide apa namanya, apa kemarin?
2: Youth ideas.
1: Apa sih? Youth ideas, yeah, yeah, betul, yeah. Youth ideas. Nah, bisa ceritain dong Kak, youth ideas.
2: Jadi itu
1: gimana?
2: Tuh kita membuat paper application form itu isinya rancangan kegiatan kita. Jadi kita mau ngadain apa aja secara rinci kita tulis di situ.
0: Oke, habis nah, seperti itu terus, ya buat persiapannya ya.
1: Betul. Terus habis ini kita lagi ngelaksanain apa namanya?
2: Namanya Youth Marathon.
1: Youth Marathon,
3: nah, Youth Marathon bagian
1: kampanye. Iya, betul. Jadi satu mingguan full itu kita campaign dari awal sampai akhir.
0: Oke, gitu. Sampai sekarang juga masih berjalan ya teman-teman,
1: masih
0: ya
1: berjalan.
0: Buat kampanye tadi. Oke, terus dari mana nih kalian sendiri ngumpulin data dan juga riset ya terkait isu dari drug overdose tadi biar kampanyenya tetap akurat nih dan pastinya relevan buat anak muda nih?
2: Oke, jadi tentunya kita melakukan suatu riset dulu. Kita cari-cari informasi yang memang akurat dan relevan. Itu kita ngambil dari sumber-sumber seperti WHO, lalu ada GBT. Dan kita kan kemarin juga sempat mengadakan webinar dengan seorang psikolog. Iya. Dan kita juga sudah mengadakan sosialisasi di SMA Negeri 3. Itu kita memanggil ahlinya juga yang memang dia itu mengerti dalam overdosis ini.
0: Oke, berarti soal riset kalian juga gak main-main ya, sampai ngundang apa webinar sama psikolog ya.
1: Harus dong.
0: Datangin ahlinya juga ya teman-teman ya. Wajar nih kalian masuk sampai 5 besar ya. Semoga nanti kalau rezekinya nanti juara lah ya. Bisa ya. Keren banget nih teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin soal kendala nih ataupun tantangan tersulit apa sih yang sempat kalian hadapi pas nyusun konsep dari kampanye kalian ini teman-teman?
3: Yang pastinya itu sebagai pelajar ya Kak, itu kita pastikan punya banyak kegiatan-kegiatan lain, kayak les atau kayak ekstra-ekstra atau tugas-tugas yang banyak banget itu. Yang pastinya kita jadinya agak lumayan susah gitu untuk bagi waktunya gitu.
0: Oke, berarti pembagiannya lumayan susah kemarin ya, apalagi itu kalau masih sekolah ya kan, masih memikirkan nih antara persekolahan tambahan ya kan, kelas-kelas tambahan, ditambah lagi kalau adanya PR-PR di rumah tuh, belum lagi waktu bermain. Nah, kalian kan juga masih remaja, pasti butuh lah ya buat main ya, ya kan. Kamu kalau misalnya sekolah terus, lama-lama juga stres ya gak sih, pasti burnout kan, jadi pasti butuh nih antara waktu bermain dan juga belajar, ditambah lagi kalian ada campaign ya, pasti agak sulit ngebagi waktunya mungkin ya teman-teman.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Tuh. Terus gimana nih caranya kalian ngebagi waktu tadi nih antara jadwal pelajaran sekolah, eskul dan les juga yang padat nih ya dengan persiapan lomba ini nih teman-teman?
2: Oke, jadi kan tentunya kita tuh sebagai pelajar itu mempunyai suatu kewajiban. Kewajiban utama kita tuh kan ya untuk belajar di kelas untuk mendapatkan nilai. Jadi kita memaksimalkan sebisa kita untuk berfokus dulu nih ke pelajaran. Jadi waktu jam sekolah ini kita benar-benar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru supaya nanti waktu kita pulang ke rumah itu kita tidak ada tanggungan-tanggungan lagi gitu. Yeah. Jadi kita bisa fokus untuk melanjutkan mendesain ataupun mencari materi untuk kampanye ini.
0: Oke, berarti poinnya itu ya, kalian tetap tahu kalian sebagai pelajar tetap nih sekolah diutamain ya, pendidikan diutamain dulu ya kan. Tapi kalau kalian memang ada waktu luang nih, baru nanti dimanfaatin buat ekskul tadi ya kan, buat les tambahan juga, sama buat persiapan lomba ini nih teman-teman. Oke. Nah, momen yang paling seru nih atau bikin deg-degan, apa yang kalian rasain nih? Deg-degan gak menuju buat keperlombaan tuh kayak gimana nih waktu itu?
1: Pas paling deg-degannya ya, pas itu pas kita pengumuman 5 finalis sebelum, detik-detik sebelum pengumuman. Karena setahu kami itu banyak yang ingin ikut, termasuk teman-teman kami pas itu.
2: Iya, banyak, apalagi ini dari UGM gitu kan.
0: Iya benar, kayak kampus famous, gede di Indonesia.
1: Betul,
0: ya
1: terkenal, jadi kayak aduh ini pasti baik banget. Tapi tapi dari awal kita udah yakin sih kayak udah bagus pasti pasti lolos gitu.
0: Optimis dulu yang penting. Optimis dulu. Karena kalau misalnya hasil nanti kalau memang rezeki pasti dapat lah teman-teman. Ya yang penting kan udah berproses nih, udah sampai 5 besar aja udah keren banget ya kan. Oke, nah ini kita balik lagi ya, ada segmen terakhir nanti ya teman-teman. Kita balik lagi nih barengan tim Neviora. Buat kamu nomor 2, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini.

0: Oke, nomor 2 kita masih barengkan tim dari Neviora ya. Tadi mereka udah cerita nih mulai dari awal rangkaian sampai sekarang udah di fase campaign ya kan. Nah, setelah melewati seluruh proses ini nih teman-teman, perlombaan dari awal sampai saat ini, gimana nih perasaan kalian sejauh ini?
1: Perasaannya pasti seneng banget pas awal kita dapat pengumuman, oh kita dapat top 5 finalis nih, oh seneng banget. Tapi pas kita ngejalaninnya tuh ternyata capek banget, karena kita harus ngimbangin sekolah kita dengan lomba ini kan. Nah, karena lombanya itu sekolah dari pagi sampai sore. Nah, kita malamnya tuh full.
2: Ya, kita bahkan sampai tidurnya tuh sampai begadang
1: jam 1, jam 2 gitu.
0: Tidur di rumahnya siapa? Tidur bareng gitu maksudnya? Enggak ya?
1: Sleep call-an.
0: Oh, oke, video call-an gitu-gitu ya. Wah, benar-benar siap lagi tuh kalian juga masih sekolah ya. Ah, umur berapa sih? By the way, sekarang kalau kelas 2 ini umur berapa sih? 17 ya? Udah ya?
1: 16.
0: Ya, aku 17 sih, seumuran dikit.
3: 11-12.
0: Oke, baik teman-teman. Terus nih, pelajaran atau pengalaman paling berharga apa nih yang kalian dapetin di perlombaan dengan campaign ini nih? Misalnya pas diskusi bareng atau referensi tuh ada nggak nih yang kalian dapetin?
1: Oke,
2: jadi pengalaman kami ya dalam mengikuti social campaign ini tentunya sebenarnya itu ini tuh adalah pertama kali bagi kami untuk mengikuti lomba seperti ini. Jadi kita tuh belum pernah ikut lomba yang tentang kampanye-kampanye gini. Tentunya ini suatu hal baru buat kita. Dan setelah kita mengikuti ini, kita bisa belajar bagaimana sih cara untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk mengkampanyekan suatu overdosis obat gitu. Dan tidak juga mengkampanyekan, tapi kita juga belajar untuk merealisasikan rencana-rencana kegiatan kita. Jadi kita belajar tanggung jawab terhadap kegiatan yang memang sudah kita rencanakan dari awal.
0: Oke, keren loh, kalian belum pernah ikutan lomba kan, sekali ikutan langsung nasional ya, masuk top 5 juga, itu udah prestasi teman-teman. Semoga nanti setelah ini ada lomba-lomba seperti ini lagi yang mungkin mau kalian ikutin kan. Ya kan, kita gak tahu nih ya kedepannya seperti apa ya teman-teman ya. Masih kelas 2 juga kan, masih banyak banget waktunya. Oke, nah kita masuk nih ke campaign-nya kalian. Mengapa nih menurut kalian bahaya dari drug overdose ini menurut kalian sangat penting ya buat dipahami sama teman pro 2 nih ya, terlebih nih di umuran kalian saat ini?
1: Pastinya, karena kan umur kita ini lagi labil-labilnya ya kak. Pasti kayak ada pergaulan yang salah dikit, kita kayak terpengaruh gitu,
2: gampang terpengaruh tuh gitu.
1: Iya, itu juga. Jadi ya,
0: jadi kerasa memang seumuran kalian memang saat ini masih masa-masa labil ya, gampang terpengaruh juga ya kan tuh. Terus ada gak nih langkah konkret yang mau kalian lakukan selanjutnya di sekolah nih buat terus nyebarin dampak positif dari kampanye soal drug overdose ini teman-teman?
2: Jadi kita tuh sebenarnya tuh punya suatu channel ya. Jadi kita tidak hanya punya media sosial seperti TikTok atau Instagram, tapi kita punya channel WhatsApp gitu untuk membagikan hal-hal atau isu-isu tentang overdosis ataupun isu kesehatan lainnya. Jadi mungkin harapannya itu ketika nanti lomba social campaign ini sudah berakhir, kita tuh masih bisa membagikan isu-isu kesehatan lewat channel tersebut agar kita tuh juga masih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita.
0: Wah, tuh dimanfaatin buat channel WhatsApp-nya ya teman-teman ya, dari Neviora nih, yang dimana mereka tidak berhenti di lomba ini doang kan, kampanye terus berjalan ya soal drug overdose tadi. Itu keren banget sih teman-teman. Wah, gak kerasa nih udah di segmen terakhir ya. Oke, ada gak nih pesan ataupun himbauan nih dari kalian yang mau disampaikan ini buat pendengar kita namanya teman pro 2 ya, khususnya di program Jaga Malam ini nih, biar selalu bijak dan terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan.
1: Oke, untuk teman pro 2 nih, oke, sebenarnya banyak banget yang ingin kita sampaikan, tapi tipis-tipis aja ya. Jadi yang pertama tuh jangan pernah nganggep sepele penggunaan obat guys, karena sesekecil vitamin D, sesekecil parasetamol aja itu ternyata bisa menyebabkan overdosis.
2: Iya, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi suatu obat yang memang dia itu tujuannya baik ya untuk kesehatan tubuh kita, tetapi jika kebanyakan itu akan berubah fungsi menjadi suatu obat yang toksik
1: buat tubuh kita.
0: Jadi racun lah ya buat tubuh ya.
1: Jadi kita harus selalu gunain obat itu dengan bijak dengan dosis tertentu yang sudah ditetapkan.
0: Oke. Dan penting juga nih tambahannya, mungkin jangan suka self diagnosis ya nggak sih? Kan pernah dengar kan kayak gitu kan? Kayak misalnya sakit perut nih dibaca tuh di Google kanker perut lah. Padahal sakit perutnya belum tahu kan. Itu juga penting banget anak muda sekarang tuh edukasi ya, apalagi juga bahaya obat-obatan tadi, mulai dari paracetamol, antibiotik juga. Pernah dengar kan antibiotik juga kan? Tuh, makanya tuh kadang antibiotik tuh belinya tuh harus pakai resep dokter ya, jadi nggak bisa sembarangan nih ya. Sukses nih buat teman-teman ya, buat siapa tuh namanya aku lupa nih. Ada Kansa, ada Ingwi sama Veira ya.
1: Betul.
0: Semoga sukses nanti kalian. Ini semoga kampanyenya berjalan lancar ya. Percaya deh ya, ini usaha nggak bakalan mengkhianati hasil ya. Nanti kalau misalnya menang, datang sini lagi kita ngobrol lagi ya.
1: Oke. Itu ditunggu.
0: Tuh, thank you banget.
1: Tanggal 29 nanti ya.
0: Nah, boleh tuh. Thank you banget ya buat Veira, Ingwi dan Kansa. Semoga lancar juga sekolahnya. Next kita ketemu lagi ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Nah, nomor 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama tim Neviora ya, anak muda yang nyuarain isu drug overdose ya. Keren banget. Jadi buat kalian nih selagi masih muda tuh teruslah menginspirasi ya kan. Cari tuh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ataupun challenge diri kalian nih. Belum pernah ikutan lomba loh mereka. Sekali lomba langsung ikutan lomba nasional di UGM lagi dan udah berhasil sampai 5 besar ya. Oke deh, semoga menginspirasi obrolan kali ini. Nanti kita lanjut lagi Tom Pro 2 barengan aku Avian Sane sampai jam 12 malam.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Tom Pro 2, Vian Sanes ya. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Aku masih nemenin kamu nih, udah jam 9 lewat 9. Wow, cantik tuh angkanya. Nah, by the way malam ini kita ngebahas soal burnout. Siapa sih yang gak pernah ngalamin yang namanya burnout? Atau siapa yang gak kenal sama burnout? Udah kenal belum nih sama burnout? Kalau belum, kenalan dulu ya. Burnout itu adalah stres. Mungkin yang muncul penyebabnya macam-macam sih, ya kan? Karena itu kalau kita lihat tuh, burnout itu sebenarnya banyak penyebabnya nih. Dan biasanya terjadi pada anak-anak muda, ya kan? Dari usia-usia 15 tahun sampai ke usia 20 tahunan, nomor 2. Penyebabnya itu biasanya bukan cuma satu hal aja nih, tapi gabungan mungkin antara tekanan yang terus-menerus lah, tuntutan juga yang makin tinggi lah, dan kurangnya nih waktu buat mulihin diri ya. Banyak tekanan terus, tuntutan terus, tapi kamu gak ada nih waktu buat healing diri kamu sendiri kan. Nah, hal kayak gitu tuh penyebab dari burnout ataupun rasa stres tadi yang memang sering banget muncul di usia-usia anak muda nih, buat para Gen Z sering banget tuh ya muncul yang namanya burnout, mulai dari yang masih sekolah, masih kuliah, atau yang baru masuk ke dunia kerja nih. Kita bakal ngebahas nomor 2 ya. Menurut kamu tuh apa sih penyebab burnout di kalangan Gen Z, tuh kalangan anak muda, dan gimana cara kamu ngatasinya biasanya kan? Mulai gabung malam ini, kontak voting di Instagram @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu nomor 2. Pokoknya aku temenin kamu ya sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Top Pro 2 ini aku udah balik lagi ke TikTok ya. Setelah hampir berapa minggu ya aku gak live itu ya, ayo ya. Dari pertengahan Juli nih, ini mau pertengahan ke Agustus kan. Hampir 1 bulan loh aku gak live ya. Karena memang ada kerjaan lain yang bikin aku live di TikTok lama banget kan. Jadi kalau live malam tuh rasanya kayak capek banget, suara udah mau habis. Nah tapi malam ini pengen live aja nih, kangen sama kalian nih teman Pro 2 ya. Boleh join langsung ke TikToknya kita di Pro 2 SMG nih. Khusus malam ini kita ngebahas soal penyebab burnout ya. Tuh, semenjak RRI Pro 2 Semarang tidak live, hayo malah live TikTok. Ya gak apa-apa Mas Fatkur, kamu bisa nontonin hayo berarti kan. Gak perlu nontonin Pro 2, ada hayo tuh yang nemenin ya. Tuh buat kalian ya. Tahun Pro 2 kita malam ini ngebahas soal penyebab burnout. Aku takut salah sebut nih, nanti kesebut yang merek di sana kan berbahaya nih ya. Jadi benar-benar hati-hati nih kalau ngomong ya. Nah buat kalian nih yang punya pengalaman soal burnout ya, kamu kalian penyebab burnout itu apa aja, boleh gabung di malam ini ya. Bisa di live chatnya RRI Digital, bisa WhatsApp Pro 2 juga bisa nih di 081-565-10953. Atau ikutan voting di Instagramnya di Pro 2 SMG. Yang mau join ke TikToknya Pro 2 juga bisa nih di Pro 2 SMG. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin deh ya. Sampai capek pokoknya ya.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
4: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Tahu. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin burnout nomor 2 ya, kita nanti bakal lanjut lagi ngomongin soal burnout ya. Tapi kali ini aku mau ngasih tahu kamu informasi yang seru banget nih ya. Ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah alia negeri ya, alias MAN dan juga EMA swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RRI Semarang tuh ngadirin DokuFest RRI Semarang 2026. Itu sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara nih. Lewat kompetisi ini tuh, kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif ya. Informasi selengkapnya nih mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya kamu dapat lihat lewat Instagramnya kita, RRI Semarang, di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat ya buat para pemenang. Jangan lewati nih kesempatan buat berkarya, menginspirasi dan ngeharumin nama sekolah kamu ya barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Kita tuh udah mantau teman-teman gue dari ujung barat, ujung timur, selatan, utara, semuanya udah kita pantau.
1: Wah, senganggur itu kamu?
0: Iya.
1: Aku mah enggak, aku sibuk banget.
0: Tapi kamu udah siap kan jawab pertanyaan dari teman bro dua?
1: Loh, aku selalu siap, aku selalu punya amunisi, dan aku selalu taat imunisasi.
0: Oke. Buat kamu para bayi-bayi, jangan lupa dengerin jawaban kita ya. Karena jawaban hari ini sangat berfaedah. Dengan pertanyaan dari...
2: Ada pertanyaannya dari Desti yang ada di Samarang. Dia nanya, penasaran sih berapa banyak uang yang kalian berdua keluarkan dalam sebulan ini? Jujur loh.
0: Wow.
1: Siapa namanya tadi?
0: Desti di Samarang. Kirain dia Samarinda, ternyata Samarang.
1: Desti di Samarang.
0: Iya. Berapa banyak uang?
1: Aku tuh bingung tujuan dia nanya ini tuh apa sebenarnya. Karena juga nggak berfaedah untuk hidup dia kan sebenarnya.
0: Lagian ya banyak juga teman bro dua tuh yang nanya gitu, keuangan kita gimana, pengeluarannya gimana.
1: Oh gitu.
0: Emang tuh mau ngapain sih, kalian mau donasi? Kita juga open donasi soalnya.
1: Aku tuh juga bingung kenapa sih kalian tuh terlalu mencampuri urusan kita, hidup kita.
0: Iya.
1: Kalau memang mau mengasihani kita, ya udah langsung aja.
0: Transfer.
1: Jangan seolah-olah berkelit-kelit macam-macam tanya-tanya gitu kan, kita jadi bingung jawabnya karena kita juga susah.
0: Kita tuh susah mengkalkulasi ya kan dalam sebulan. Karena ada aja yang keluar kan.
1: Iya benar. Aduh. Kalau tiap kali ditanya seperti ini tuh rasanya tuh teriris-iris hatinya.
0: Tapi fix outcome kamu berapa?
1: Fix outcome aku adalah, kamu bantu ngitung ya.
0: Iya.
1: 4,5 tambah 3. Berapa?
0: 7,5
1: tambah 1,5 kali 2, 3.
0: 10,5
1: tambah 2,5.
0: 12,5.
1: 12,5 tambah 1. 13,5. Oke.
0: Itu 13,5.
1: 13,5 itu yang keinget.
0: Wow, amazing. Berarti tahu dong pendapatan Aris Ardian setiap bulan?
1: Ya, harusnya tahu. 7,5. Jadi minus.
0: Minus.
1: Tahu.
0: Berapa berarti minus? 5 juta.
1: Nah, bayangin tuh teman-teman berdua ya, aku tuh harus minimal seminim-minimnya harus mengeluarkan uang tiap bulannya adalah 13,5 juta.
0: Wow.
1: Itu yang memang harus keluar ya, itu belum makan, belum bensin. Bensinnya adalah 500 ribu kali 4 berapa?
0: Wow, 2 juta rupiah.
1: 13,5 tambah 2 juta.
0: 15,5. Wow, gila banyak banget duit.
1: Belum kamu makan ya, padahal makan sehari berapa kali. Aduh, udah gak usah dipikir. Jajan, ngopi.
0: Belum ini, apa tuh namanya, uang party.
1: Ya.
0: Party kan kamu nebeng ya?
1: Party tergantung. Kalau memang pas lagi gak diajak ya kita PT-PT di bagi rata bilnya. Kalau dia ngajak ya berarti aman gitu. Kita realistis orangnya.
0: Tergantung ajakan ya. Oke.
1: Bayangin tuh, kamu nambahin berapa deh?
0: Aku aja minus.
1: Kamu berapa? Kamu kan gak sebanyak itu.
0: Hampir. Aku pengeluar 49 tambah 38 berapa?
1: 49 tambah 38, ya 8 kurang lah.
0: Kok 8 sih orang ini? Bentar.
1: Iya kan? 49 tambah 38?
0: 87.
1: Iya.
0: Tapi ya 10 juta lah.
1: Iya oke.
0: 10 banyak ya? Ya pokoknya segitu.
1: Tuh.
0: Lebih temen pro 2.
1: Gimana Desti? Siapa tadi?
0: Desti.
1: Desti apa siapa ya tadi ya?
0: Desti.
1: Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mau ikut andil dalam hidup kita gitu?
0: Iya.
1: Desti. Boleh.
0: Desti. Kamu punya uang lebih, ya kan? Udah, nggak, tapi kita tuh berusaha orangnya. Kita tuh nggak yang suka meminta-minta.
1: Iya, benar.
0: Kasihani, gitu. Enggak.
1: Kita nggak pernah seperti itu ya. Kita mentok-mentok ya ngutang memang. Itu pun kalau ada yang ngutangin ya, dan kalau udah mentok banget, kalau nggak ada ya udahlah, kita berlari dan teruskan berlari.
0: Tapi doain aja semoga rezekinya banyak. Semoga tuh rezekinya ada.
1: Amin. Aku tuh selalu percaya kalau orang yang mau berusaha itu akan ada aja solusinya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kita makanya kita berusaha terus gitu.
0: Amin.
1: Kita berusaha keluar rumah pagi, pulang malam biar nggak ada yang nyari di rumah.
0: Iya loh, bener loh. Aku tuh kemarin tuh berangkat pagi, terus siaran ke situ, terus pulangnya malam. Aduh, itu demi apa? Demi apa, Desti? Demi apa?
1: Demi menjawab pertanyaan kamu, Desti.
0: Iya, Desti.
1: Biar ada jawabannya.
0: Bener, gitu ya. Jadi itulah pengeluaran kita. Itu baru yang fixnya ya. Di luar-luarnya belum betul.

0: Semoga ada rezeki nomplok langsung set tertutup gitu ya. Buat kamu yang belum punya cicilan, bagus. Karena setiap bulan tuh gak yang kepikiran, aduh aku gimana nih.
1: Apa ya, kita nikmati hidup kita masing-masing dan yoi, terus berusaha intinya untuk mencukupi kebutuhan kita.
0: Kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang mungkin punya ini udah cukup. Ada bener, orang yang pengen punya ini itu gitu ya.
1: Kita jadi, sebanyak ini karena ya masalahnya kita aja ini.
0: Iya, kita cari masalah sendiri.
1: Sebenarnya banyak kok teman-teman yang dia penghasilannya sebulan itu kayak 2 juta gitu. Mereka cukup dan punya tabungan.
0: Betul.
1: Tapi kenapa kita sebanyak itu dan tidak punya tabungan? Ya nggak usah dibahas lah ya. Aduh, kamu sih nanya gini Desti. Kita jadi akhirnya
0: ini tuh sedih. Kayak ini kalau ngomongin soal pengeluaran itu kayak lagunya Leto.
1: Kenapa dong?
0: Kau datang dan pergi, oh begitu saja.
1: Ada juga lagu lain.
0: Apa tuh?
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu.
0: Lagu siapa ya?
1: Oh,

0: Eka.
1: Itu aja teman berdua ya, semoga DSD lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ya kan? Minim pengeluarannya, banyak ya pemasukannya ya.
0: Amin. Yaudah, dah DSD.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: dia teman Brunel juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih ada Fian Sane sama Pro 2 ya. Kita masih ngebahas soal penyebab burnout nih di malam hari ini. Mungkin tuh komen-komen teman-teman nih belum fokus ke burnout tadi kan. Mungkin karena lagi ini kita lagi nostalgia gak sih? Reuni gak tuh? Reuni satu bulan kita gak ketemu di live, kali ini ketemu lagi teman Pro 2. Jadi mungkin kalau soal pembahasan soal burnout nih ya, kamu masih bisa bahas. Kalau mau request lagu juga masih ada slot berapa lagi ya, bentar. Ini masih bisa loh guys, 2-3 orang lagi yang mau request ya. Bisa 2-3 orang lagi buat yang mau request, ini bisa banget ya. Nah jangan lupa juga kalian follow ya di TikTok kita, Instagram kita di Pro2SMG. Kita ngebahas soal penyebab burnout ya. Apalagi di kalangan anak muda tuh, itu biasanya yang jadi penyebab burnout tadi itu kan banyak ya. Apalagi mungkin kalau misalnya buat kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, itu banyak tuh tekanan tugas-tugas. Ya kan belum lagi nanti ada PR-nya dibawa ke rumah. Ya belum lagi ada persentase, ada praktek, ada teori juga kan banyak tuh. Jadi tekanan-tekanan itu tuh bahkan mungkin jadi penyebab tuh anak-anak muda Gen Z tuh di kalangan-kalangan Gen Z ya, pada gampang banget buat burnout. Nah kalau kalian apa nih Tom Pro 2, biasanya penyebab dari burnout tadi dan gimana caranya kalian ngatasin ya. Boleh gabung di malam ini bisa di live chatnya RRI Digital ya, atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa nih ikutan voting ke Instagram yuk di @pro2smg, atau join ke live TikTok kita sekarang di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: adopsi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kita ngomongin soal burnout nomor 2 ya, kalau kita lihat lagi nih soal burnout tadi tuh, itu memang tiap anak muda pasti ngalamin burnout ya. Khususnya mungkin di umur-umur 15 sampai 20 tahunan, itu penyebabnya biasanya bukan cuma satu hal aja nih ya. Ada gabungan antara tekanan yang terus-menerus, terus juga tuntutan yang mulai tinggi, dan juga kurangnya waktu buat pulih. Kayak aku sebutin di awal tadi tuh kan, kebanyakan tekanan sekolah nih, tugas-tugas menumpuk lah, belum lagi ujian, target-target nilai, skripsi, sampai tuntutan buat punya prestasi tuh ya, atau IPK-nya nggak boleh turun sedikit pun. Kalau turun kamu uang jajannya ditahan gitu-gitu kan. Nilai rata-ratanya nggak boleh turun nih, kalau rankingnya turun tuh uang jajannya ditahan, dikasih hukuman. Kayak gitu tuh, itu mungkin penyebab anak-anak usia sekolah, anak-anak usia kuliah itu pada rentan sama yang namanya burnout. Ya, pas udah mulai masuk dunia kerja tuh, ya, kelar skripsian, kelar wisuda, pasti kebanyakan apa? Nganggur kan, belum pada kerja kan. Nah, hal itu juga tekanan tahu, ya. Percuma nih wisuda, percuma D3, percuma S1 tapi belum kerja. Lihat tuh teman-teman kamu, tetangga kamu, itu kan tekanan tuh ya. Secara enggak langsung tuh kita kepikiran dan bikin stres, bikin burnout tuh. Jadi benar banget penyebabnya itu paling utama adalah tekanan, mau itu dari sekolah, dari kuliah, lingkungan kerja, termasuk tekanan dari keluarga sendiri. Kadang enggak sadar loh dari keluarga sendiri tuh yang bikin kita makin burnout ya enggak sih? Ini udah 11 orang yuk. Nambah lagi 4 orang yuk, kita langsung ke pos ya, kita juga room tour buat ngambil mie-nya ya. Yuk buat yang mau join sekarang Tom Pro 2, cek langsung TikTok kita di @pro2smg.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini setidaknya walaupun tidak sering tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Oke, Tom Pro 2, ini udah mau jam 11 ya kalau kita ngebahas soal penyebab dari burnout. Tadi kan banyak tuh ya, mulai dari tekanan-tekanan orang tua, tekanan sekolah, kuliah, ataupun tempat kerja. Itu juga jadi penyebab tuh anak-anak muda itu rentan sama yang namanya burnout ya. Terus juga masalah pertemanan dan hubungan nih ya, kayak konflik sama teman nih, kamu mengalami bullying lah, putus hubungan, dan juga ngerasa nggak diterima dalam lingkungan sosial. Ya, itu juga termasuk salah satu penyebab burnout tadi ya. Ditambah lagi nih, tekanan media sosial, melihat orang-orang seolah-olah hidupnya lebih sukses, ya kan? Hidup-hidupnya juga lebih cantik tuh, lebih ganteng ya, kaya atau bahagia, dapat memicu perbandingan diri dan merasa tertinggal ya. Tekanan nikah tuh, itu tuh termasuk tekanan nikah dari keluarga biasanya kan. Penyebab burnout itu kebanyakan api, emosi, apalagi dari, aduh berbahaya nih komennya Kak Ragil ya. Itu juga lagi teman Pro 2 ya, ketidakpastian soal masa depan nih, apalagi di umur-umur 18 tahun ke atas tuh ya, itu sering menghadapi pertanyaan nih, kamu udah lulus nih, abis ini mau ngapain nih, mau jadi apa gitu, kerjanya mau di mana, kuliahnya di mana, dan gimana nanti tuh, cita-cita kamu mau jadi apa. Nah, hal kayak gitu tuh kan juga menjadi momok yang nakutin gak sih bagi kita mungkin yang udah kelar sekolahnya, udah kelar kuliahnya tuh, dicerca tuh pertanyaan sebanyak itu. Kamu itu S1 loh, cari kerja yang minimal UMR, yang minimal 5 jutaan gitu-gitu kan. Itu kayak, itu bikin kita makin kayak, aduh ternyata berat ya, enakan balik ke masa kecil ya, gak sering gak sih kalian kayak gitu kan. Bohong nih kalau gak pernah mikir kayak gitu, pengen balik ke masa kecil lagi gitu ya. Gak pengen ngerasain sekolah, gak pengen ngerasain kuliah ya kan, gak pengen ngerasain pengen kerja sampai segitu genya ya kan, sampai kerja gak ada libur, sampai kerja lembur terus. Siapa yang kayak gitu? Ayo. Dalam Pro 2, jadi itu dia penyebab dari burnout tadi ya. Thank you banget udah dengerin dan juga udah ikutan voting di malam hari ini ya. Kita udah dulu siarannya. Tenang aja, besok insya Allah aku balik lagi. Kalau masih sehat, sehat lah ya. Harus sehat ya. Nah, Fian Sanes cabut untuk malam ini. Selamat malam dan selamat istirahat.
1: Hey, teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your result. Brian Tracy. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik dalam membantu hidup akan menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat sahabat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan kita semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdorong rasa ingin memberi dan berbagi kepada sesama, seorang sahabat Rasulullah bernama Amr bin Al-Jamu yang berumur cukup tua pernah bertanya, "Ya Rasul, aku punya sejumlah harta. Bagaimana cara aku mensedekahkannya dan kepada siapa aku akan menginfakkannya?" Sejurus Rasulullah SAW berpikir, beliau belum mendapat ide demi menjawab pertanyaan ini. Saat kemudian datanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang jalur-jalur infak sunnah dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya padamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kalian perbuat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 215. Itulah sekelumit asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat yang dinukil dari tafsir Al-Qurtubi. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa jalur infak sunnah yang utama adalah sebagaimana tertera dalam ayat itu. Tiada lain kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Kelima golongan ini mendapat skala prioritas untuk diberi infak sunnah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, datanglah seorang pemuda yang mengadu kepada beliau tentang ayahnya yang suka mencuri harta milik sang anak. Rasulullah SAW berujar, panggillah ayahmu untuk menghadapku. Sang pemuda menuruti perintah Rasul. Ia pergi ke rumah, meninggalkan beliau demi memanggil sang ayah untuk datang menghadap Rasul. Saat pemuda pergi untuk memanggil ayahnya, maka datanglah Jibril alaihissalam menghampiri Rasulullah SAW. Jibril berkata, wahai Muhammad, bila ayah pemuda itu datang, maka tanyakanlah padanya apa yang telah ia ucapkan dalam hati dan tidak terdengar oleh kedua telinganya. Beberapa saat kemudian, sang pemuda sungguh datang menghadap Rasulullah sambil membawa ayahnya. Sesampainya di hadapan Rasulullah, beliau bertanya kepada ayah pemuda tadi, wahai bapak, anakmu mengadu bahwa engkau telah mencuri hartanya. Apakah ini benar? Maka sang ayah menjawab, ya Rasul, silakan tanya kepadanya, telah aku apakan uangnya? Apakah aku berikan kepada bibinya yang janda miskin atau aku makan sendiri harta tersebut? Rasulullah SAW lalu menukas, izinkan aku untuk tidak membahas hal ini. Namun, bolehkah aku tahu apa yang telah kau ucapkan dalam hati dan tidak terdengar oleh kedua telingamu? Itulah pertanyaan yang disampaikan Jibril alaihissalam pada Rasulullah untuk ditanyakan kepada ayah dari pemuda tadi. Demi Allah, aku semakin percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku memang telah mengucapkan sesuatu dalam hati yang tiada terdengar oleh kedua telinga ini. Lanjut sang ayah, sampaikanlah ucapanmu itu. Rasulullah SAW mempersilakan. Tidak dinyana, tidak diduga, ayah pemuda tadi lalu membaca sebuah syair yang ia gubah untuk si pemuda, buah hati dan belahan jiwa ayahnya. Saat engkau lahir, aku memberimu makanan. Saat kau beranjak besar, aku selalu setia menjagamu. Engkau diberi minum atas jerih payahku, nak. Jika engkau sakit di malam hari, selama itu mataku tak pernah terpejam. Tak bisa aku tidur karena memikirkan sakitmu, nak. Hingga tubuhku limbung sebab kantuk yang menyerang. Seolah akulah yang sakit, bukan engkau, wahai anakku. Aku meneteskan air mata sebab aku khawatir engkau akan mati. Padahal aku tahu bahwa ajal manusia telah digariskan Allah. Saat engkau beranjak dewasa, saat di mana telah pantas aku menggantungkan diri padamu, kau balas diriku dengan kekerasan dan kekasaran, seakan engkau adalah satu-satunya pemberi kebaikan padaku. Andai saja ketika tak dapat kau penuhi hakku sebagai ayah, kini kau perlakukan aku tak ubahnya seperti seorang jiran yang hidup bertetangga. Usai mendengarkan syair tersebut, Rasulullah SAW meneteskan air mata lalu menghardik sang anak dengan sabdanya, anta wa maluka li abika. Ya fulan, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pemuda itu tertunduk lesu. Ia merasa malu dan sadar akan kealpaan diri selama ini. Ia telah menyia-nyiakan ayahnya yang begitu mencintai dirinya. Ia pun mengikhlaskan harta yang telah diambil ayahnya. Keduanya lalu berpelukan, saling memaafkan, kemudian pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat manusia, suka lupa terhadap jasa orang lain, bahkan pada orang tua sendiri. Demikian sebabnya, saat ditanya tentang kemana harta diinfakkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 215 dari surat Al-Baqarah di atas. Ayat senada juga Allah firmankan, فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat 30 ayat 38. Ada sebuah kisah dari negeri seberang. Seorang ibu tua yang tinggal di kampung memiliki seorang anak pria yang hidup sukses di kota. Anak tersebut menikah dengan seorang wanita karir dan dikaruniai seorang anak yang pintar. Merasa kesepian, sang ibu yang tinggal di kampung berkirim surat pada anaknya bahwa 2 minggu lagi ia akan pergi ke kota menjumpai anak cucunya dan tinggal di sana demi mengusir rasa kesepian. Saat menerima surat dari ibunya, sang anak berurun rembuk dengan istrinya tentang bagaimana menyikapi kehadiran sang ibu di tengah mereka. Sang istri menukas, "Mas, engkau bekerja seharian penuh hingga larut malam. Demikian pula aku. Aku akan merasa risih bila ibumu tinggal di rumah ini, sebab ia pasti akan mencibirku dan mengatakan bahwa aku adalah ibu yang tidak pandai mengurus anak sendiri." Sang istri melanjutkan, "Aku pun tak tega bila menyuruhmu untuk menaruh beliau di panti jompo. Nah, bagaimana kalau kita buatkan saja sebuah saung dari bambu di halaman belakang rumah, lalu kita tempatkan ibumu di sana. Ia akan bebas melakukan apa saja. Sementara kita dengan kesibukan yang ada tidak akan pernah merasa terusik." Sang suami mengangguk, tanda setuju atas usul istrinya. Maka dibuatkanlah sebuah saung bambu di belakang rumah untuk sang ibu. Begitu ibunya datang, anak dan menantu tersebut menerimanya dengan penuh kehangatan. Namun sayang, mereka menempatkan sang ibu di saung bambu di halaman belakang rumah. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh murka terhadap anak yang melalaikan hidup orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menegur mereka berdua lewat lidah anak mereka sendiri. Selama ini, sungguh mereka telah menyia-nyiakan orang tua sendiri hingga harus makan dengan alas dari sesuatu yang menjijikkan bagi mereka, yaitu batok kelapa. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah Anda masih menyia-nyiakan hidup orang tua? Semoga tidak. Kopi Haribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi utama tahun Pro2, sebanyak 81 pesawat dan helikopter akan terlibat dalam demo udara pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Atraksi udara itu menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangkan pemerintah jelang 17 Agustus mendatang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi mengatakan latihan demo udara dilakukan dalam rangkaian gladi kotor. Latihan sendiri dimulai sejak pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta kemarin. Mensesnek mengapresiasi seluruh personel TNI yang terlibat dalam atraksi udara tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan penerbang yang menjalankan latihan dengan resiko keselamatan. Dalam latihan, sejumlah manuver pesawat dan helikopter dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan dan sempat membuat suasana menjadi menegangkan. Info Pro 2.

0: mempengaruhi pelayanan publik. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir memastikan tambahan anggaran 95 miliar rupiah untuk Asian Games sudah final. Pernyataan ini disampaikan Menpora dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kemenpora RI kemarin. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat persiapan kontingen Indonesia menghadapi ajang olahraga 4 tahunan di Jepang. Erick menjelaskan anggaran pemutatan latihan nasional Asian Games sebelumnya sebesar 81 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyisiran anggaran, jumlahnya meningkat menjadi 127 miliar rupiah sebelum kembali mendapat tambahan 95 miliar rupiah. Barunya tambahan anggaran tersebut sudah final karena pelaksanaan Asian Games 2026 tinggal sekitar 1 bulan. Dan itu akan membantu persiapan cabang olahraga yang sebelumnya masih mengalami keraguan dalam menjalankan persiapannya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Ahai, gimana kabarnya di hari ini, di hari Kamis? Udah mulai masuk ke pertengahan bulan Agustus, makin deket juga sama 17-an. Gimana? Semoga semangat ya hari ini ya, karena hari Kamis, besok Jumat, besok Sabtu Minggu deh, weekend lagi. Sabar ya, kelarin dulu semuanya ya. Tugas-tugas kelarin, kerjaan kelarin dulu ya, biar weekendnya tenang ya. Sambil pagi ini, biar mood kamu makin naik, biar kamu makin semangat pagi ini, ditemuin sama Farisma Grizel dong. Tentunya di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Yes, kita nikmatin pagi ini ya. Kita boost semangat kamu yang lagi di jalan, yang lagi mau siap-siap ke kantor, ke sekolah, ke kampus, kemana aja pokoknya. Kita seru-seruan bareng di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Totalnya jadi Rp65.000 ya Pak. Tapi maaf Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener Mbak, saya ini pramuka alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.

Kita ngomongin bencana tuh emang harus waspada ya. Di daerah manapun sebenarnya kalau kita ngelihat ya, karena Indonesia tuh letak geografisnya seperti itu, makanya emang harus aware banget. Ya, kita mungkin ngira, daerah sini aman, nggak bakal ada ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena ya kondisi alam pun juga mempengaruhi gitu istilahnya ya. Termasuk juga salah satunya adalah Kabupaten Kendal. Nah, ini ternyata kalau dari menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini mengatakan kalau ada potensi gempa bumi meskipun selama ini gempa yang tercatat itu ukurannya relatif kecil gitu. Jadi kan emang di daerah atau di sekitar wilayah Kendal itu ada beberapa sesar aktif. Nah, ini makanya yang memicu ada beberapa kali aktivitas kegempaan. Ini yang disampaikan sama Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara, Heri Susanto Wibowo. Jadi ada beberapa sumber ya yang akhirnya ini bisa memicu, walaupun emang kekuatannya kurang dari magnitudo 3. Jadi emang kecil-kecil, tapi kan harus tetap diwaspadain gitu ya. Namanya juga gempa, kita nggak pernah tahu nih kalau misalnya lempengnya bagaimana-bagaimana. Kita kan nggak tahu nih di bawah ini tuh kayak gimana, kayak mana itu kan nggak tahu ya. Nah makanya emang kudu waspada istilahnya ya. Ini nunjukin ya kalau masyarakat ini penting buat memahami potensi gempa di wilayahnya. Harus tahu karakteristiknya gimana, langkah mitigasinya gimana. Jadi kalau misalnya sampai amit-amit nih, sampai ngetok meja nih, amit-amit kejadian, nah itu kita bisa lebih tahu, oh harus begini, oh harus begitu, harus yang harus dilakuin itu begini begitu, harus tahu ya. Makanya emang salah satu yang coba dilakuin dari BMKG adalah melakukan sekolah lapang gempa bumi. Ini jadi cara untuk mengedukasi gimana kira-kira ketika misalnya sebelum, saat atau setelah terjadi gempa bumi, ini apa yang harus dilakuin, jadi lebih ngerti gitu. Karena emang setiap wilayah yang terutama yang ada aktivitas sesar aktifnya itu berpotensi banget yang namanya gempa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.

0: Tunjukkan, angkat dua tangan kamu.
1: Dah.
0: Oke. Kalau baik banget, tepuk tangan yang kencang. Aku terharu.
1: Iya, pokoknya sih harapannya semua baik-baik saja. Tapi mungkin ada teman pro 2 yang kondisinya gak baik-baik aja dan pengen nanya ke kita agar kondisinya membaik.
0: Coba, kira-kira apa permasalahan dia? Kemudian ada keluhan apa dari dia? Apakah cenderung ke kaitannya sama fisik, hati, atau dengan karma mungkin yang terjadi?
1: Yaudah, langsung aja kita jawab pertanyaan dari satu teman pro 2 ini.
2: Iya, ada pertanyaan dari Tio di Pucang Gading ya. Dia nanya, aku udah lulus nih kak, ortu pengen banget aku nyoba CASN. Padahal aku pengen kerja gak sebagai ASN. Gimana? Ada insight gak buat aku?
0: Wah, gimana nih? Silakan Devina.
1: Oke, dari Tio ya, di mana Pekanbaru?
3: Pucang Gading.
1: Oh, Pucang Gading, jauh ya. Dari Pekanbaru ke Pucang Gading. Oke, Tio, karena

0: pengusaha aja sih. Pengusaha
1: kenapa
0: aja.
1: Kenapa gitu?
0: Karena kalau pengusaha itu kan duitnya lebih banyak daripada ASN. Gimana testimoni ASN?
1: Kalau aku sih jadi siapa namanya tadi dia?
0: Tio.
1: Tio. Cewek kok Tio?
0: Lah, orang gak disebutkan jenis kelamin.
1: Suaranya suara cewek?
0: Bukan. Itu ini, apa tuh namanya, pemandu kita.
1: Oh, dia pemandu karaoke-nya.
0: Bukan. Pemandu kamu nanya, kita jawab.
1: Oke, Tio, kalau menurut aku, kalau kamu memang dari hati gak pengen jadi ASN, gak masalah. Mending kamu nanti cari istri ASN aja. Kamu yang gak usah.
0: Kenapa gitu?
1: Ya biar win-win solution.
0: Oh iya ya, istrinya kan? ASN, Tionya nganggur.
1: Tionya jangan nganggur juga. Membantu menghabiskan uang ASN.
0: Aduh jangan dong. Tionya emang bener jadi pengusaha aja gitu.
1: Ya
0: emang
1: boleh lah.
0: Emang kenapa sih gak pengen jadi ASN? Karena jadi ASN tuh enak banget loh.
1: Ya terserah dia dong. Orang Tio gak mau jangan dipaksa. Kamu ya, siapanya Tio?
0: Aku gak siapa-siapanya.
1: Yaudah mending aku jodohin kamu sama Tio.
0: Jangan. Tio Pak Kusar Dewa kan tua itu.
1: Bukan ya. Tio yang Pucang Gading itu bukan belum tua kok. Setengah tua.
0: Tapi kan dia baru mau kerja. Aku udah kerja 10 tahun. Loh. Jadi jarak umurnya kejauhan.
1: Loh dia tuh baru mulai kerja kan dia nganggur 35 tahun.
0: Berarti umur dia lebih jauh dong, 50 tahun kali.
1: Iya, tapi menurut aku ya, kalau emang dari hati gak pengen jadi sesuatu hal, pengen jadi apapun itu, yeah, jangan dilakukan. Daripada jalannya juga gak kebenaran gitu.
0: Iya sih.
1: Kalau pintar-pintarnya jelasin aja ke orang tua kamu. Dan itu tadi, win-win solusinya adalah kamu boleh usaha apapun itu ya, sebisa kamu, sesuai passion kamu, cari istri yang ASN.
0: Tapi ya, kadang tuh orang tuh ditempatkan memang di tempat yang tidak enak agar dia tuh mau berkembang gitu. Duh. Jadi kayak dia kayak ditekan. Kamu tahu ini kan slime. Kalau kamu nggak tahu slime, kamu tahu lempung. Lempung itu kalau ditekan, dia akan.
1: Aku lebih tahu slime daripada lempung. Lempung itu apa?
0: Lempung itu adalah tanah liat.
1: Oh.
0: Liat apa coba?
1: Lu kamu ngapain kok liat-liat? Berani-beraninya kamu.
0: Gitu loh. Jadi kalau misalnya ditempatkan di AS, jadi ASN gitu ya. Siapa tahu nanti karirnya melonjak. Jadi anak buahnya Bu Sri Mulyani kayak teman kita Argana Tejo Prakoso itu loh.
1: Lah orang Argana aja ya gitu-gitu aja bentukannya.
0: Ih dia kaya raya sekarang.
1: Iya tapi looknya sama.
0: Iya. Karena dia lebih investasi ke saham,
1: iya,
0: investasi ke rumah.
1: Enggak semua orang kayak kita ya, investasi bodong ya.
0: Iya, investasi bodong banget kayak Ugel ya. Ya udah gitu ya Tio ya. Kalau misalnya kamu gak pengen jadi ASN, mau nurut sama, gak pengen nurut sama orang tua, ya kamu semoga dapat kerjaan yang lebih baik. Tapi sekarang kalau saran aku nurut aja sih. Kalau nurut sama orang tua tuh gak susah hidupnya.
1: Ya, ya udah terserah kamu gimana. Tapi menurut aku jangan nurut.
0: Kenapa?
1: Ya karena dia gak pengen yang dipaksain. Dan aku yakin orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang mau mendengar dan menuruti apa kata anaknya.
0: Iya, iya.
1: Karena kan
0: iya,
1: ini hidup anaknya bukan hidup orang tuanya.
0: Tapi coba Tio, kamu berkaca dari Aris Ardian, dari hasil membangkangnya dia dapat apa sih?
1: Aku? Aku tidak pernah membangkang.
0: Pernah ya, Pak?
1: Aku pernah adalah membokong. Apa itu?
0: Apa itu?
1: Gak pernah, aku tuh selalu dapat solusi. Tiap kali ada percekcokan, maksudnya perbedaan pendapat sama orang tua, pasti akan selalu dibawa ke meja hijau. Karena kebetulan meja di rumah warnanya hijau.
0: Oh hijau, kira pengadilan gak ya?
1: Enggak, memang kita ngobrol dan ada solusinya gitu. Maksudnya meja, aku dengerin orang tua dengerin aku.
0: Meja hijau itu kan meja pingpong ya?
1: Iya, kita sambil pingpong memang. Kan kita olahragawan semua se-rumah.
0: Ya udah gitu deh pokoknya Tio ya. Semoga Tio mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Ya. Semoga Tio kaya raya.
1: Amin.
0: Gajinya besar. Syukur-syukur bisa menggaji orang lain.
1: Nah, sehingga bisa kirim orang tuanya juga dengan tepat waktu dan banyak.
0: Betul.
1: Jadi orang tuanya tidak rewel.
0: Ya.
1: Gitu ya Tio ya.
0: Ya udah.
1: Dah Tio.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: kalau menurut Ibu Iva ini modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu
1: apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya.
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10.000. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
0: Oh.
1: Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
2: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Kemah Pro 2, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Sukoharjo. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Ibda Wahyudi, Kanitur Jakwali Polres Sukoharjo. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi Bapak, baik untuk informasinya silahkan.
1: Oke, selamat pagi para pendengar Radio Pro 2. Laporkan dari wilayah hukum Polres Sukoharjo, saat ini saya berada di Simpang 3 Kadilangu, di daerah Bagi. Kegiatan nagih pagi antisipasi kepadatan arus karena perbaikan jalan yang menjadi atensi Bapak Kapolres. Agar semua kegiatan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala komplain dari masyarakat. Demikian Mas.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. Pas banget ki jam 7. Jam 7. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Satelit. Nah, cara kamu, tugas kamu gampang banget teman Pro 2 ya kalau ngevote ya. Langsung aja bisa mampir ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu dengan vote terbanyak, nanti aku play di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga ya. Let's go. Lagunya apa aja Riz pagi ini? Kita mulai dari yang pertama nih yang bisa kamu vote. Ada siapa nih? Ada It Gita barengan sama Hindia dengan Masih Ada Cahaya.